0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: Re, nih, kopi buat kamu.
2: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
7: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
8: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
7: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
8: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
7: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
8: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
7: Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Goyang terus di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.

di gugusan Gunung Raya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Binakarya. Ketinggian bukit ini mencapai 2000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menuju objek wisata ini, pelancong terlebih dahulu memasuki kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, bukit itu bisa terlihat jelas. Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di Kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuat jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia

0: Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM
3: Radio Manggis.
1: Yang

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA

Akhirnya sampai pukul 12 siang waktu 96 FM. Silakan aja merapat di sini di dalam WhatsApp dan Facebook dulu. Untuk teleponnya seperti biasa di Polmas pukul 11. Pasti pada semangat semuanya ya kan? Wow, udah dapat hadiah spesial yang luar biasa dari sepak bola Indonesia sama Manggis tentunya. Alhamdulillah ya, kita menjadi jawara ASEAN. Salah satu hadiah terindah di Oktober ini. Sepada semangat semua lah ya. Yuk langsung aja kita goyang lagi. Dan jangan lupa gabung dari sini ya, di Semangat Gak Manggis. Yuk goyang yuk.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM UI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747, Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

saking semangatnya sampai-sampai hilang ingatan. Aduh, jangan ya, jangan sampai lupa ingatan itu. Oke, apa kabarnya sama Manggis hari ini? Ini udah di edisi Selasa 6 Oktober 2026.

Yuk langsung aja di sini Swipe Manggis yang baru mau cek Facebook dari tadi mana ya, mana ya. Nah ini alhamdulillah nih udah ada nih. Siapa tahu rindu yang mencegah. Silahkan aja like dan komen dulu ya. Di WhatsApp juga udah buka pastinya di 08174515.

Nah, berita kita pagi ini nih, Sobat Manggis ya. Ini imbas kemarau panjang, ratusan hektar sawah di Tebo ini gagal panen ternyata, Sobat Manggis. Jadi ratusan hektar sawah warga di Kabupaten Tebo mengalami gagal panen akibat terdampak kemarau panjang, dan sawah yang terdampak tersebar dalam kategori ringan, sedang hingga berat. Dan saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Tebo, Andi Afriansyah Yusra, mengatakan bahwa total terdapat lebih dari 585 hektar sawah dan warga yang terdampak kemarau panjang. Jadi menurutnya, berdasarkan laporan petugas di lapangan, sawah yang terdampak dalam kategori ringan ini mencapai 142 hektar dan kategorinya itu sedang sekitar 375 hektar, lalu dengan kategori berat sebanyak 55 hektar. Juga ditambahkan meski para petani telah diberikan bantuan alat pertanian seperti mesin dan pompa air, hal tersebut belum mampu mengatasi dampak kemarau panjang yang terjadi saat ini. Pasalnya sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah itu mulai mengering, dan kondisi tersebut membuat para petani saat ini hanya berharap hujan segera turun. Jadi akibat kondisi tersebut, petani terpaksa menunda penanaman padi meski sudah memasuki masa tanam, dan pasalnya kemarau panjang yang terjadi saat ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil panen mereka.

Oke, itu dia informasinya buat Samanggi semuanya. Yuk kita kasih goyang lagi buat Samanggi, jadi tetap stay tune.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Mandi 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: kerja efektif efisien, proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif dan kolaborasi dengan pusat, serta mengubah mindset dari sekedar serapan anggaran tinggi menjadi kerja yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Jambi. Pesan tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat paripurna bersama Dewan dengan agenda menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD Provinsi Jambi tahun 2027 bertempat di ruang utama sidang Gudeng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jambi Senin lalu. Gubernur juga mengemukakan RAPBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan KUA PPAS secara realistis, kredibel, dan berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal dan mandatory spending. Dan juga pada sesi wawancara bersama rekan-rekan media, Gubernur mengemukakan bahwa penyampaian nota pengantar rancangan RAPBD murni 2027 ini merupakan langkah awal untuk pembahasan bersama DPRD. Gubernur juga menjelaskan setiap program yang tertuang dalam RAPBD 2027 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jambi. Lebih lanjut juga Gubernur menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 masih dalam prinsip efisiensi anggaran. Dan pada kesempatan ini, Gubernur juga menyerahkan secara simbolis buku nota keuangan dan ranperda tentang APBD tahun 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Jambi Al Haris memberikan apresiasi kinerja TNI yang bekerja luar biasa dan berjuang bagi negara di semua bidang, terutama kepada seluruh jajaran dan prajurit TNI yang bertugas di wilayah Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri HUT TNI ke-81 bertepat di Makorem 042 Gapu, Jambi pada Senin pagi. Hadir dalam kesempatan ini Forkompimda Provinsi Jambi dan Rem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin beserta jajarannya serta undangan lainnya. Gubernur juga menilai kinerja pengabdian serta dedikasi TNI selama ini sangat luar biasa. Selain menjalankan tugas pokoknya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, TNI terbukti selalu hadir di garis terdepan dalam merespon berbagai persoalan sosial, kemasyarakatan hingga penanganan bencana daerah. Dan juga ia juga menyoroti peran strategis TNI bersinergi dengan Polri dalam menangani krisis kabut asap yang saat ini sedang melanda. Menurutnya keterlibatan aktif prajurit di lapangan menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam bentuk pemerintah mengatasi bencana dimanapun dan dalam kondisi apapun. Menanggapi kondisi asap yang kian memberat, Gubernur menjelaskan bahwa meskipun titik kebakaran di wilayah Jambi mulai berkurang, sebaran asap luar daerah yang masuk cukup berdampak signifikan. Oleh karena itu penanggulangan dan pemadaman di tingkat daerah harus terus dimaksimalkan. Mengakhiri pernyataan ini, Gubernur berharap sinergi kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjalin erat demi menjaga persatuan, kesatuan, serta mewujudkan Indonesia yang kuat dan solid.
1: Saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh Siena Mevendi Asik Goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink

0: semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun JTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy, live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di JTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.

Akhirnya balik lagi di semangat Goyang Magis. Nah, kali ini sama Magis saking semangatnya ya, sampai lupa. Iya, semangat banget kan sampai pagi ini. Pasti gak ada yang kesiangan karena udah semangat tadi malam. Kita menang. Tapi jangan ingat, jangan lupa juga nih sama Magis jaga apa ya, kesehatannya nih untuk pagi ini. Masih di luar sana kabut, apa namanya, tebal sekali. Jadi jangan lupa pakai maskernya ya sama Magis ya. Kayaknya anak sekolah masih apa namanya, daring ya, pelajaran jarak jauh. Halo, selamat pagi Abah Waisel Sampangan Gianyar Bali. Terima kasih Abah untuk semangatnya dan selamat tugas juga. Selamat beraktivitas Abah di sana. Semoga lancar. Amin. Ada Kak Ririn, yuk goyang yuk di batas kota ini aja. Bos mau sama Inggris tetap semangat siarannya, siap. Nenek bilang itu bohong 100% gak ada buktinya. Batasyawati di kawasan Cempaka Putih, lagunya Tajamnya Karang. Tata, makasih banyak ya, siap. Assalamualaikum, ada Rianto di Sungai Gelam. Lagunya Tak Bosan-Bosan Memandangmu, menyapa saya Manggi semuanya. Dan semangat, sehat selalu, salam kompak, bahagia, ceria. Tentunya semangat juga ya buat ada Rianto di sana. Ada Agung SPD, assalamualaikum, selamat pagi. Teruskan, apa nih yang diteruskan? Semangat, semangat kali ya. Iya kan, semangat, semangat. Lagu jangan tunggu lama-lama aja. Selamat kompak suami Manggis, datang matugas dan makasih aja. Ada Kak Murti, assalamualaikum pagi semuanya. Saking semangatnya ya, sampai lupa kalau 3 tahun lagi umur sudah setengah abad. Waduh, cabai-cabean. Tak, karena cabai murah. Cabai mulai merangkak naik, iya. Iya, mulai merangkak-rangkak sedikit demi sedikit dan bikin mama pada heboh. Hari ini tembus loh 85.000. Udah, stop dulu makan cabenya ya. Kurangi ya, di stop itu enggak lah ya. Pasti pada marah kalau kemudian di stop. Agak-agak sedikit aja itu 85.000, beli sekilo bisa untuk seminggu, dua minggu, tiga minggu lah. Jadi cuma sebatang-sebatang gitu ya. Sebatang. Satu, ya satu cabe gitu. Nah, tadi kan sudah imbas kemarau ini berakibat pada ratusan hektar sawah ya. Terus juga kabut asap ini pun juga mengganggu jarak pandang yang mana sempat anjlok sampai 600 meter loh soalnya Manggis. Kabut asap dijamin ini ganggu 8 penerbangan di Bandara Sultan Taha juga ya. Jadi jarak pandang yang mana di kawasan bandara sempat berubah-ubah sepanjang pagi dan kondisi ini berdampak terhadap sejumlah penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan. Dan setidaknya sedikitnya 8 penerbangan tercatat mengalami penundaan ya. Yang mana kondisi jarak pandang pada pagi hari itu mengalami fluktuasi yang cukup cepat. Nah, dan kondisi juga kembali memburuk ya, di mana pukul 7.30 pagi ya jaraknya hanya 600 meter saja dan bahkan penerbangan atau pesawat itu sempat melakukan apa berputar-putar ya.

Nah, kali ini informasi juga nih dari masyarakat. Nah, yang membuat polisi bergerak cepat ke sebuah lokasi di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi pada Senin kemarin. Lokasi ini dilaporkan diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Nah, menindaklanjuti informasi ini, Polsek Sakernan mendatangi lokasi itu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, dan Kapolsek Sakernan AKP Agung Heru Wibowo turun langsung bersama Kanit Reskrim Polsek Sakernan Ibda Murtin Hadi dan sejumlah personel. Setibanya lokasi, polisi melakukan tindakan kepolisian dengan mendatangi serta mengamankan tempat yang dilaporkan masyarakat tersebut. Dari kegiatan ini, petugas menemukan dan mengamankan dua plastik yang diduga berisi sabu, dan polisi juga menemukan alat yang diduga untuk mengkonsumsi narkotika. Namun dalam informasi awal tersebut belum disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kandungan barang yang diamankan. Setelah temuan tersebut, akhirnya Polsek Sakernan kemudian berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi dan untuk penanganan lebih lanjut. Dan ditegaskan langkah ini merupakan respon kepolisian terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
3: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India, dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabung jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terjadi.

Thank you, selamat pagi jelang siang. Di sini ada Bang Ujang Putra Borneo. Saking semangat lupa sama makan. Aduh, gitu ya. Saking semangatnya lupa makan. Oh iya, lagunya Edan Turun. Salam buat semua fans aja. Oke, terima kasih buat Bang Putra Borneo. Berasa lagi di kondangan nih denger lagunya ya, tajamnya karang.

0: Akhirnya kalau gitu dari Sob My Gears, kita terima dulu di line telepon 24187 nya ya. Semangat Goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Ayo goyang. Iya.
1: Sesaknya napas.
0: Siapa?
1: Sesaknya napas, kabutnya nih.
0: Oh iya, ya ampun. Ya udah, Mbak Susi jangan kemana-mana.
1: Enggak lah, ini lengap baik di kamar.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Lengap tambah anu, tambah parah kayaknya. Dibawa keluar, enggak enak. Terbasalah.
0: Iya udah dulu bawa aja.
1: Jangan dipukurin Bella.
0: Iya benar ya, pokoknya jaga kesehatannya ya.
1: Iya, yang okay. Penting jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih, sampai galon dihabisin.
0: Ya kan kita juga kalah. Oke, mau digoyang sama apa?
1: Ngebit mas ya?
0: Dangdut ori lah sudah. Oh, ya ori, iya.
1: Kalau sudah ori, ini be. Aduh, apa tadi itu yo? Semua untuk situ Bella.
0: Hah?
1: Semua untuk yang nyar Bella.
0: Oh iya iya iya iya, oke. Okay. Iya,
1: selalu sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Ya. Sama-sama.
0: Yang
1: terbaik ya.
0: Amin.
1: Mama, amin. Salam sehat selalu untuk
0: iya, terima kasih. Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Satu lagi, semangat gue manggis.
1: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Tadi ke Abang, Mbak Tata.
0: Bang, alhamdulillah Bang Abdul ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, kan, ya Allah, lama banget gak dengar suaranya.
1: Iya, kangen pula dengan Mbak Tata.
0: Aduh.
1: Selamat datang.
0: Terima kasih Bang Abdul.
1: Iya.
0: Apa tuh? Apa?
1: Merpati
0: Putih, oke siap, tungguin ya.
1: Iya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, itu dulu ya Suara Manggis. Jadi ini kita goyang dulu. Tetap stay tune, masih di Semangat Goyang Manggis. Ntar kita telepon lagi.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: kadas urap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.
1: Nih, kopi buat kamu.
2: Aduh, nggak dulu deh Bim, perutku lagi nggak enak. Mual, dada juga rasanya panas banget nih.
1: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Kembali di seputar Jambi News Update dan berikut informasi berita selengkapnya. Dinas dari Harian Pagi Jambi Express, pemerintah Kota Jambi mengklaim belum mengambil keputusan terkait tuntutan sebagian masyarakat agar stokpil dan jalan khusus batubara milik PT Sinar Anugrah Sukses atau SAS direlokasi dari kawasan Aur Kenali. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Jambi Maulana saat diwawancarai kemarin soal mengenai keputusan keberadaan stokpil tersebut, dikatakannya harus didahului kajian menyeluruh, terutama terkait kesesuaian regulasi tata ruang antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah

0: tersebut. Untuk pemerintah Provinsi Jambi dikatakan juga telah menyiapkan tim teknis untuk melakukan kajian terhadap persoalan tersebut. Sementara itu, kebakaran terjadi di kawasan Pal 7, Kelurahan Kenaliasam Bawah Kota Jambi pada Senin malam. Kebakaran diduga terjadi pada sebuah rumah kosong dan sejumlah armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas sempat berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan maupun area di sekitar lokasi. Saat proses pemadaman yang mana telah selesai, petugas juga mulai meninggalkan lokasi setelah memastikan api berhasil dipadamkan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun besaran kerugian akibat kejadian tersebut.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh Senyum FM, informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres.
1: Oles yang saja Neo Ultrasilin, pasti cepat hilang.
0: Neo Ultrasilin, produk bermutu

0: Oke, selamat siang Sobat Magis. Terima kasih masih bersama Semangat Gue Manggis di sini dan tentunya masih barengan Tata. Silakan nih Bos Manggis yang gabung lewat telepon di 24187. Halo, Semangat Gue Manggis.
1: Goyang Yusa.
0: Ayo.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Tamrin gini kayaknya sehat banget deh nih.
1: Ya,
0: semangat ya, Bang ya.
1: Amin, Pak. Ah, ini Pak yang Jainal, Pak. Jainal.
0: Awang?
1: Jainal.
0: Jainal.
1: Iya.
0: Oh, Jainal bukan Obang Tamrin ya?
1: Enggak ada Pak. Aduh. Pada joget semua, tak ada goyah semua.
0: Oke lah kalau gitu, Bang. Makasih ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Siapa lagi Smart Gue Manggis?
1: Halo.
0: Ayo, Cik Rusli, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah.
1: Ya dong, harus sehat terus dong.
0: Iya dong, sama lah kan kayak Cik Rusli ini.
1: Ya, Kak, Kak, masih banyak, Kak.
0: Iya, si Rusli di rumah aja, nggak usah keluar-keluar dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Udah, apa tuh lagunya?
1: Lambaian terakhir.
0: Lambaian terakhir?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya itu kebuka dulu.
0: Iya.
1: Terima
0: kasih. Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gercep lagi dah, Smart Gue Manggis.
2: Goyang yuk.
0: Yuk.
2: Pagi.
0: Pagi. Ya. Alhamdulillah, pagi jelang siang lah ya ini ya. Udah siang kali, ya. Bukan pagi.
2: Udah makan nasi siang belum?
0: Ya belum dong. Kan kita masih angkat-angkat telepon dulu ini ya.
2: Iya benar.
0: Iya, apa lagunya?
2: Mataharimu.
0: Mataharimu?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kasih mata saya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Smart Gue Manggis.
3: Goyang yuk.
0: Yuk, Mama.
3: Seminggu gak dengar suara Tata.
0: Iya, suara Mama juga nih seminggu gak kedengeran kemana, Bay.
3: Radionya rusak, ya Allah.
0: Rusak, ya Allah.
3: Nanya apa, Tak? Lagu apa, Tak?
0: Ayo, apa maunya?
3: Bisa bikin tuh ujung-ujungnya itu.
0: Iya ampun, ujung-ujungnya itu lagi.
3: Memorinya udah lemot, Tak.
0: Aduh, ya ampun.
3: Apa? Tirai cinta, Kak.
0: Apa?
3: Tirai cinta.
0: Tirai.
3: Iya.
0: Oh ya udahlah.
3: Dengar orang kayak foto teman tugas kalau pulang tadi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi kenyataan bukan hanya dalam. Smart Gue Manggis.
2: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bola.
0: Wis. Mentang-mentang. Wah, wow. Senang banget deh Bang ya.
2: Iya, penantian iya. 35 tahun dah baru bisa juara.
0: Lama banget itu ya Bang ya.
2: Iya, alhamdulillah juaranya di edisi FIFA ASEAN Cup.
0: Iya, katanya
2: diakui oleh FIFA.
0: Rezeki Indonesia. Mantep banget emang Bang, spot jantung banget Bang. Rasa-rasanya gitu ya. Aduh, naik turun banget di jantung. Untung aja masih aman.
2: Iya, aman untung aja pas Indonesia ketinggalan 2-1 hampir mau dimatiin aja TV.
0: Nah, itulah ya kebiasaan orang Indonesia ya. Aduh, jangan ya, dong. Ya. Ya, tetap berdoa gitu kan.
2: Ya, pokoknya perjuangan sampai di darah penghabisan akhirnya di atas. Alhamdulillah.
0: Ya, senang semuanya ya. Semuanya semangat nih Bang Ijal hari ini.
2: Iya, apalagi Pak Prabowo. Senang banget ya.
0: Iya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, udahi dulu ini ya, karena udah banyak banget ini lagunya nih. Ya udah, terus stay tune lagi di Smart Gue Manggis di sini di Smart Gue Manggis.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Oke, baik, lagi di sini sesi terakhir kita sama Maggie. Silakan aja 24187 masih kita buka di sini. Maggie, kita terima hanya dua penelpon saja ya, sama guys ya. Oke, siapa di sana? Semangat kamu, Maggie. Halo.
1: Yuk, goyang yuk.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang enggak suaranya berubah nih? Mbak Tata, kenal enggak suaranya berubah nih?
0: Ah, kenal. Ini kenal. Adi Saputra bukan?
1: Iya, Saputra benar.
0: Iya. Oh, gitu.
1: Digoyang dengan campur batuk nih, Kak.
0: Oh, batuk, lagi batuk.
1: Iya, berubah.
0: Iya, udah enggak apa-apa. Mau digoyang sama apa?
1: Lagu waktunya sudah siang dan waktunya makan. Mm-hmm. Jadi lagunya Piring, Sendok, dan Garpu.
0: Oke, siap.
1: Ya. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa? Smart gak Manggis?
1: Goyang yuk.
0: Ayo goyang yuk. Goyang kemana nih? Halo?
1: Ini dari Sabuan Pematang Gajahnya. Ayo goyang yuk.
0: Ayo. Ayo, ayo.
1: Mau digoyang dengan termenung.
0: Termenung, menung. Pas banget siang-siang ini. Tapi jangan termenung sekali ya.
1: Kayak keturupan lah.
0: Aku nggak bilang gitu loh. Iya ya, oke oke siap. Ya, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak semua sama Manggis yang sudah bergabung tentunya di sini untuk edisi kita hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Suami Manggis tetap pantengin terus 96 FM Barometer Musik dan Rusul Jambi Raya. Dan saya tetap pamit diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, gunakan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid 'ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah amalan tersebut sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Nabi, apabila saya menegakkan salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dengan lengkap, percaya bahwa yang halal itu boleh dimakan dan yang haram itu harus dijauhi, tetapi saya tidak menambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, apakah saya termasuk orang yang berhak masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan haji, tidak menyebutkan zakat. Mungkin karena si penanya termasuk ke dalam golongan orang yang tidak wajib melaksanakan keduanya. Nabi pun tidak menyebutkan kepada si penanya perkara-perkara sunnah secara global. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya meninggalkan ibadah-ibadah sunnah secara global, akan tetapi meninggalkannya dan sama sekali tidak mengerjakannya berarti kehilangan keberuntungan yang agung dan pahala yang besar baginya. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara sunnah secara terus-menerus, itu pertanda kurang agamanya. Akan tetapi, jika dia meninggalkan karena meremehkannya, maka dia adalah orang fasik yang berhak untuk dicela. Wallahu a'lam.
4: Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak?
5: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerungwang, Kota Pangkal Pinang.
4: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
5: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
4: Yang Bapak konsumsi dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
5: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
4: Yang Bapak

0: Pak, keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum agaridus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuma gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin, 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal. Normal gula darahnya, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum agaridus itu hilang semua. Alhamdulillah. Buang-buang air malam-malam itu tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli agaridus herbal drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya, kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kewajiban kita, kasihan dasarnya kita. Nggak deh, bahasa Bengkal aku ya, nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal. Herbal yang berkualitas itu agaridus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pengalbina.
2: Agaridus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agaridus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747, Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabung jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyoma Indonesia secara teratur. Koyoma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyoma Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM UI. Dapatkan Koyoma Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
3: Apa regudan megawe sik, Bu?
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan

0: sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451555 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Re, nih, kopi buat kamu.
5: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
6: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
5: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
5: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
7: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
8: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
9: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
10: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Silin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Silin.
1: Gata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres.
1: Oles yang saja Neo Ultrasilin, pasti cepat hilang.
0: Neo Ultrasilin.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala,

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.

yang ini ya. Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM Jerman. Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya su

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya suka-suka edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026.
1: Ya, kembali lagi tentunya bareng Kamelia dan juga Mas Pri sampai dengan jam 4 sore nanti.
0: Ya, kita berdua bakal nemenin Soib Manggis untuk kirim salam dan request-request lagu tentunya ya. Dan hanya di Khas Manggis, Soib Manggis bisa request lagu dari berbagai macam genre.
1: Iya.
0: Mulai dari genre dangdut, ya, remik-remik juga bisa lah, ya, lagu daerah juga bisa, lagu Sunda, lagu Jawa, lagu Minang, lagu Bollywood, pokoknya semuanya bisa di request hanya di Khas Manggis ya, Kamelia ya.
1: Banget, Soib Manggis. Dan tentunya Soib Manggis caranya gampang, Soib Manggis tinggal telepon aja di 0741241187 atau Soib Manggis juga bisa via WA di 0811745100 atau juga bisa komen di Facebook kita di Manggis
0: Pasifu. Oke, Soib Manggis dimanapun kalian berada, kita menyapa salam hangat, salam sayang, salam cinta dari kita berdua ya.
1: Betul banget
0: ya,
1: Mas Pri. Dan tentunya Soib Manggis, kita mengucapkan selamat istirahat, selamat bekerja juga ya buat Soib Manggis yang sedang bekerja.
0: Iya, benar banget, selamat santap siang juga. Betul. Yang mungkin hari ini atau di jam ini sedang makan siang ya.
1: Betul.
0: Kalau makan ingat-ingat kita berdua.
1: Dan sepertinya kabut asap sampai saat ini masih tebel ya, Mas.
0: Iya, masih parah banget. Dan ini menjadi pengingat kepada kita semua ya, kalau memang pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab tapi tidak bisa bertanggung jawab, ya kita harus menahan diri aja, kita harus lindungi diri kita dengan pakai masker keluar rumah.
1: Betul.
0: Mau marah, mau juga marah ke siapa juga bingung ya, Kamelia.
1: Kadang tuh kalau sudah lama di jalan terasa banget perih mata.
0: Jangan kan lama di jalan,
1: napasnya juga agak sesek gitu
0: ya, ngep gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau Kamel tadi bilang di jalan matanya perih, napas ngep, Mas Pri aja kalau duduk di teras depan rumah, aduh, gak nyaman banget.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul, jadi kalau bisa aktivitas di luar rumah itu dikurangi ya.
0: Iya. Kalaupun kepaksa ya harus dilengkapi dengan masker.
1: Betul.
0: Bawa air putih, banyakin minum air putih.
1: Betul, gitu. Betul. Dan kalau bisa makanannya juga makan makanan sehat dulu gitu ya.
0: Jangan kayak Kamelia gorengan mulu.
1: Mas Pri juga.
0: Kan diajakin.
1: Mana ada.
0: Iya, kami lihat tadi Mas Pri ayo gorengan.
1: Enggak ya. Akhirnya Soib Manggis tentunya bersama kita berdua di Khas Manggis. Buat kamu yang mau request lagu di siang hari ini langsung di 24187. Halo Khas Manggis.
2: Musiknya suka-suka. Assalamualaikum Mas Pri sama Lia.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Mama.
2: Rezeki ya.
0: Iya, rezekinya enggak kemana mah.
1: Gimana kabarnya, sehat Ma?
2: Sehat, kabut masih banyak.
0: Iya, parah banget.
1: Gimana kalau misalkan laundry berefek enggak sih sama misalkan bau, lebih bau asap gitu bajunya atau gimana tuh Ma?
2: Enggak masalah, kalau yang putih-putih kelihatan.
0: Jadi menguning lah ya.
2: Kalau putihnya, putih tuh, kalau yang hitam aman.
0: Berarti aman banget Mas Pria hobi pakai baju hitam.
1: Tapi bukannya kalau misalkan kena debu tuh hitam lebih kelihatan ya Mas?
2: Kelihatan debu, kelihatan.
0: Kalau debu.
2: Kalau dipegang pakai tangan rata.
0: Hitam lagi, nyuci lagi deh.
2: Oke. Lagi capek tahu. Minta lagu.
1: Boleh. Apa lagunya
2: Mas? Bayang-bayang rindu.
1: Bayang-bayang rindu. Boleh. Salamnya Mas buat siapa Mas?
2: Lagu mana tuh bayang-bayang rindu?
1: Ada nggak Mas Pri?
0: Ada.
1: Ya, salamnya Mas buat siapa Mas?
2: Nah, salamnya buat Ramlan, Romblan, Sofwan, Amat Alam Banja, sama Bude Sumarno, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Amat Alam Batur, Mbak apa Bude Sila, Pak Desa Pani, Pak Desa Arbin, Azam, Setiawan, di Jalan Seduo, Tamrin, Temi, Bahio, siapa lagi ya Pak? Aduh lupa.
0: Ayo siapa lagi?
2: Kok lupa ya Allah.
0: Dicatat dong Ma.
2: Sebenarnya dicatat ini kan ya. Mbak Susi dua-duanya, Bude Suci. Bude Suci di mana disipin kalau enggak salah. Yurni masuk Uni Yurni.
0: Ayo buruan.
2: Nadia pertama bersama Mas Alimin, Pak De Ahmad, Yurni.
1: Ya.
2: Yurni udah. Siapa sih Allah? Vero, Aurel, Singkat Lima, Pak Firdaus, Ibu Gempil.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Udahlah semua blank.
1: Pokoknya buat semuanya lah ya, Maya.
2: Lupa.
1: Iya. Oke, Mama.
0: Iya, Ma.
2: Ulan, gimana tuh? Kemarin apa gimana lupa?
1: Iya.
2: Buat semua ya, Kamelia ya.
0: Oke, siap, Mama.
2: Mama masih ingat tugas. Kalau pulang hati-hati, jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mama Elok dari kawasan Simpang Rimbu ya, Kamelia?
1: Iya, betul.
0: Dengan bayang-bayang rindunya nanti kita puterin spesial buat Mama Elok.
1: Betul.
0: Dan yang mau request lagu berikutnya lanjut di belakang Mama Elok, langsung aja di 0741241287.
1: Halo, Hasanggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum, Mas Pri, Kamelia.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya, Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Pri, Kamelia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Ini masih di yang kedua ya, Bang Ijal ya?
2: Ya, masih di yang kedua.
1: Iya.
2: Ngantuk nih, karena tadi malam kadang nonton bola.
0: Tapi alhamdulillah ya, Bang ya, menang ya.
1: Walaupun nontonnya deg-degan ya.
2: Perjantung nonton.
1: Iya, betul.
0: Perdana ini ibaratnya pertama kali Indonesia juara.
2: Iya. 30 tahun penantian.
1: Betul.
2: Baru.
0: Iya.
1: Nonton di mana tuh, Bang Ijal? Nobar atau di rumah aja?
2: Di rumah aja.
1: Oh, di rumah.
0: Kalau nobar nanti enggak pulang, enggak jualan.
2: Ini aja tadi kesiangan jam 4 lewat baru
1: ke biasanya jam berapa? Jam 3.
2: Biasanya jam 3:30 lewat udah berangkat, ini jam 4:15 baru bangun.
0: Luar biasa ya.
1: Ya udah nih, Bang Ijal mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagunya Tamu di Desa, lagu Minang dari Melati.
1: Enggak, yang requestan kemarin.
2: Kemarin yang mana tuh ya?
1: Kawan Jadi Dun Sana sama,
0: sama apa, ini ya. Gale Habih Nanti Buah Utang.
2: Yang disebut Mas Pri itu aja ya.
0: Oke, siap.
2: Pokoknya salamnya buat semua aja tanpa terkecuali, salam kompak aja. Mas Pri, Kamelia, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sudah dua penelpon tentunya saya manggis buat kamu yang merekrut lagu. Di belakangnya Bang Ijal ya, langsung di 24187.
1: Halo Has Manggis, selamat siang.
2: Selamat siang, kembali requestnya
0: Suka-suka.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kamelia, masih.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah, kebagian juga Mas Samadnya nih.
1: Iya.
2: Aktifin. Tulen masuk.
1: Kalau rezeki nggak ketukar tuh Mas Samad.
2: Iya benar.
1: Ini gimana kabarnya Mas Samad?
2: Alhamdulillah, selamat ya. Oke, sama lah kabitnya masih
0: berkental. Iya betul.
1: Lumayan ya. Ini tadi malam nonton bola nggak nih Mas Samad?
2: Nonton biasanya nggak pernah nonton.
1: Oh, kebetulan lagi nonton ya.
2: Kalau pas dengar katanya ada bola Indonesia final, ah
0: nonton ya, gitu ya.
2: Juga walaupun ngantuk juga akhirnya ya.
0: Sampai akhir nontonnya.
2: Sampai akhir.
1: Bisa, jangan-jangan ini Indonesia bisa menang gara-gara Mas Samad nonton?
0: Iya.
2: Yang jelas berkat doa kita semua.
0: Bersama.
1: Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ini mudah-mudahan
0: suarakan gitu. Betul.
1: Ini ngomong-ngomong Mas Samad mau diputerin lagu apa nih?
2: Mau coba lagu Tunda aja deh, Mawar Bodas ada enggak ya?
0: Apa?
1: Mawar Bodas.
0: Ada enggak Mas Pri lagunya?
1: Ada, darinya siapa nih?
2: Ya dari siapa aja.
1: Oke, boleh.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa Mas Samad?
2: Salam-salamnya buat Mama Elo, terima kasih tinggalin ya Mama Elo. Semoga selalu
1: Mak
2: Elok ya.
1: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin. Tadi Bang Ika juga, terima kasih Bang Ika. Semoga laris manis usahanya. Buatnya Bunda Haja Sumarno.
1: Iya.
2: Selamat siang, semoga ada selalu Bunda.
1: Amin.
2: Buatnya Bunda Tasawati. Buatnya Bunda Ikiyati juga. Buatnya Kakak Butet yang di Palmera. Selamat Kakak Butet. Buatnya siapa lagi Pak Kiruslin.
1: Iya.
2: Buatnya Pak Udin yang di mana-mana. Juga
1: Alhamdulillah.
2: Ada juga Bang Amarnya yang di Bakung.
1: Iya.
2: Buatnya Pak Disarti, Pak Disartani. Buatnya Bang Ramlan. Buatnya Pak Dislamet dan Mbak Ningsnya di Bungku, Mbak Ningsnya
1: di Iya.
2: Semuanya penmanjis dimanapun berada, tanpa dikecualikan oleh Mas Samad.
1: Iya.
2: Monitor, semoga sehat selalu. Dan yang sakit, semoga diangkat penyakitnya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kembali.
0: Amin.
2: Dan Mbak Amelia, makasih atas
0: Salam-salam
1: Mas Samad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Manggis, masih bisa yang mau request lagu buruan langsung aja di 0741241287.
0: Halo Hans Manggis.
3: Request suka-suka adik kamu mau mas.
0: Iya bude.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagi apa ini bude?
3: Lagi ngemil-ngemil.
1: Enak tuh.
0: Ngemil apa? Keripik pisang.
1: Wow.
3: Keripik ubi.
0: Buat sendiri atau beli?
3: Keripik pisang bikin sendiri. Bikin sendiri lah dek.
0: Oh, bikin sendiri. Kalau keripik pisang itu bude lebih suka yang manis atau yang asin?
3: Masin aja.
0: Iya sih.
1: Kalau Kamelia mah asin manis dimakan semua.
0: Iya, bude. Karena enak semua.
3: Yang penting ada dimakan.
1: Iya, nggak usah milih-milih deh.
3: Iya, yang penting ada hajar aja.
0: Iya, betul.
3: Gimana kabar adik dan mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bude sehat ya?
3: Sehat, baru balik.
1: Dari mana tuh? Dari kebun ya?
3: Iya.
1: Wah.
0: Iya. Bude, kalau perginya jam berapa pagi?
1: Subuh.
3: Enggak, kalau hari biasa paling jam 6 kurang,
1: jam 4
3: kurang gitu kan. Kalau subuh habis sholat tuh kalau bulan puasa.
0: Jadi kalau makannya tunggu pulang ke rumah atau dibawa bawa ke sana?
3: Bawa ke kebun kalau nyikat karet.
0: Oh iya.
1: Enggak keburu.
3: Bawa ember.
1: Kan banyak yang mau disadap bude ya?
3: Nanti enggak bisa jalan bawa embernya.
1: Betul.
3: Karena perut kosong kan?
0: Iya.
3: Soalnya kalau tanah di sini tuh bukit-bukit, Adek.
1: Oh, iya, betul betul betul.
3: Tadi bukit butuh tenaga.
1: Naik turun.
0: Iya. Woi, keren ya, Budi. Iya. Tenaganya tapi ekstra ada nih berarti. Ah,
3: jangan sampai. Apalagi kalau mana sawit, dah.
1: Ya wes, Budi mau diputerin lagu apa nih, Budi?
3: Lagunya Do Anu dari ini suratan aja.
0: Suratan.
3: Raya.
1: Oh, suratan.
0: Okay, salamnya buat siapa, Bude?
3: Salamnya tadi udah masuk aja lah ya. Buat Bang Ahmad sama
1: Bude. Suratan adanya dari Revina Alvira sama Boy Sandi.
3: Revina Alvira ya? Oh iya, itu aja.
1: Okay, siap.
3: Surat apa ya? Oh, lain. Sama tadi Mama Ella lah ya.
0: Belum mandi.
3: Belum apa?
0: Adek. Iya. Yeah. Yeah,
1: sinyal Budi udah mulai ditiup angin nih.
3: Semua monitor ya.
1: Iya, Budi.
3: Adek dan Mas semangat, sehat selalu, rezeki lancar.
0: Amin,
1: amin ya Rabbal Alamin.
3: Selalu fit lah ya.
1: Budi.
3: Iya, walaupun badan kita nganu tapi kalau fit kan enak juga lah ya.
1: Benar, semangat pokoknya.
3: Iya. Bola gini, asapnya banyak nih. Terima kasih,
1: teman. Sama-sama, Budi.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Semanggi, sebelum kita puterin lagu-lagu yang di request, kita terima lagi satu penelpon lagi.
0: Iya, namanya, bisa ya? Banget langsung di 24187 bareng Kamel dan juga Mas Pri tentunya. Halo,
1: Mas Manggi, selamat siang.
4: Yang juga, assalamualaikum, request kita.
0: Waalaikumsalam.
4: Mana kabar ya, Mas Pri, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Apa kabar Buana, sehat enggak?
4: Alhamdulillah sehat, sudah makan.
0: Waduh.
1: Sudah ngopi belum?
4: Hah?
1: Ngopinya? Ngopi?
4: Belum.
1: Nah, itu.
0: Kenapa belum?
4: Nah, nantilah.
1: Biasanya habis makan tuh langsung ngopi, nikmat banget. Dunia tuh rasanya damai sekali.
4: Itu jarang juga kadang.
0: Oh, jarang.
1: Oh, jarang enggak ngopi
0: Bang Arman. Berarti Bang Arman itu tipe yang enggak minum-minuman gitu ya.
4: Cuma ngeteh ya.
0: Oh, ngeteh.
1: Oh, ngeteh.
4: Kalau ngopi itu apalagi mandi susah.
1: Oh iya, asam lambung enggak boleh.
4: Makanya jarang aja.
0: Iya, ini lagi di rumah ya?
4: Iya, benar.
0: Oke, kalau gitu selamat beristirahat deh di rumah ya.
1: Lagunya apa nih, Bang Arman?
0: Lagunya apa?
4: Andesi Anjani.
0: Oke, boleh. Salamnya.
4: Suara penelponnya agak kecil nih.
0: Kecil ya?
4: Iya, kalau sini.
0: Story enggak suara di sana?
4: Story.
0: Story kan?
1: Mm-hmm.
0: Apa ya?
4: Agak kecil suara penelponnya. Kalau pas lagu besar.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Ini sekarang gimana?
4: Hah?
0: Ini sekarang masih kecil?
4: Iya.
1: Ini udah kedengeran enggak nih Bang Amar?
4: Apanya?
1: Kalau ini sudah dengar kan suaranya?
4: Iya, tapi belum berubah.
1: Oh gitu, yaudah deh, nanti kita coba benerin.
4: Iya, salam-salam ya.
0: Salamnya dulu.
4: Salamnya buat Amelia dan Mas Pri sama selalu.
0: Amin.
4: Baru di barulah Mbak Limi, nikah wadah jenggul Mbak dan dia pun nama. Cumpah emangnya juga menari kakak Butet.
0: Iya.
4: Bang Tamrin, Mak Aju Kari Ceeh, Nek Libak dulu Mbak Sawan, Mas Putra Pulau Kijang, Bang Mokit Pili juga. Ida, Naila Ajang Lega, Bang Dari Mas Pri Bresila, Mak Tolia, Mak Yani, Bu Yani, Bu Nahmiati, Bu Nayati juga, Aurel, Sintapa Lima, Mama Elo, Mas Ahmad juga.
1: Iya.
4: Buatnya Bu Desila, Mak Tolia, buatnya siapa lagi ya Pak? Aja Sumarna juga, Narido juga.
0: Iya.
4: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya. Oke.
1: Oke, siap.
4: Ada kan?
1: Ada dong.
4: Lagunya ditunggu, terima kasih Miko.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya Manggi, sudah ada 5 list lagu tentunya. Ya, jangan kemana-mana, kita akan puterin lagu-lagu kesukaan saya Manggis tentunya.
1: Stop, saya cun terus di Radio Manggis Jambi, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
5: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
6: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
5: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyoma Indonesia secara teratur. Koyoma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyoma Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyok dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyoma Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Cantik. Siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun JTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di JTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747, Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Re, nih, kopi buat kamu.
4: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
5: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
4: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
6: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
4: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
6: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
7: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
8: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: cadas urap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala,

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Vâng.
1: أشهد أن لا أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: ada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
3: Mutiara Hadis. Keutamaan silaturrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
4: Wah, maaf Pak, kemarin lagi sakit.
5: Sakit?
4: Iya Pak, lagi sakit.
5: Sakit apa Pak?
4: Glukoma Pak.
5: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
4: Iya, sudah Pak, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
6: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
8: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Hal Semanggis requestnya suka-suka.
1: Oke, masih bersama Mas Pri dan Kamelia di 13 menit beranjak dari pukul 3 sore.
0: Dan tentunya Semanggis, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, ya.
1: Dan juga tidak henti-hentinya kita mengingatkan kepada semua pendengar kita, semua Semanggis, tadi terpantau ya, kita lihat keadaan di luar.
0: Betul.
1: Udah mengoneng-mengoneng nih.
0: Iya, pas keluar studio tuh kayak, waduh, aroma asapnya benar-benar tercium gitu ya.
1: Secara visual itu kelihatan kuning sekali. Dan artinya ini sudah sangat tidak sehat lagi dan bisa dalam tanda
0: bahaya, bisa jadi ya Mas Pri ya.
1: Bahaya banget, paham. Maka dari itu kita sama-sama jaga diri kita masing-masingnya, jangan banyak keluar rumah, aktivitas di luar dikurangin.
0: Betul, mau jangan lupa menggunakan masker tentunya kemana-mana ya.
1: Yang mau nongkrong malam-malam ya ditunda dulu nongkrongnya. Betul. Gak usah main-main dulu.
0: Betul. Waduh. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tentunya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Tentunya dengan usaha-usaha kita juga ya Mas Pri ya. Dengan mungkin menyukupi asupan air putihnya.
1: Kalau Kamelia kayaknya udah kebanyakan asupan ya.
0: Kalau kebanyakan asupan juga gimana ya, mengembang ya. Dan tentunya saya Mangis, kita juga mau menyapa-nyapa buat kamu yang sedang monitor di sore hari ini.
1: Iya, ada Nenek Rasida, selamat sore.
0: Iya, sehat-sehat Nenek.
1: Iya.
0: Iya, terus juga ada Budi di
1: 16
0: tentunya ya.
1: Dan salam hangat juga untuk seluruh warga Kelurahan Buluran Kenali dari Mas Priya.
0: Iya, warga-warga Kejayaan juga 16 dan sekitarnya.
1: Enggak
0: ya,
1: mau kalah banget sih.
0: Semuanya ya.
1: Dan kita mau lanjut baca komentar dulu nih dari siapa nih Kamelia yang
0: dari
1: pertama?
0: Dari Handika ya, mau request lagu katanya Setia Untuk Selamanya. Lagunya sudah diputerin. Kirim salamnya untuk semua Sobat Manggis dimanapun berada katanya. Oke.
1: Lanjut lagi nih, ada dari Yos Jambi, mau request lagu Melaki Hati Tabiaso. Salamnya untuk semua Sobat Manggis aja dan buat kita, selamat dan semangat siarannya.
0: Iya, lanjut ada dari Gilang Pratama, request lagunya Lama Nyurwa Tampak Juwo. Salamnya untuk semua Sobat Manggis dimanapun berada, katanya buat kita semangat dan selamat bertugas. Oke.
1: Lanjut juga nih, ada dari Bang Putra Chandra, mau minta lagunya Minyak Habis Samba Tak Lama. Lagunya udah kita puterin ya. Dan kirim-kirim salamnya dari Bang Putra Chandra untuk semua Sobat Manggis dimanapun kalian berada. Dan buat kita berdua, terima kasih.
0: Sama-sama. Ada Bunda Rizka juga tentunya di kawasan Kampung Bugis hadir.
1: Halo.
0: Request lagunya Razaki Indah Babinto. Katanya salam untuk kita semua berdua dan pokoknya ucapannya terima kasih. Sama-sama. Lanjut.
1: Ada juga nih nggak ketinggalan dari Bang Indra Saputra, mau request lagu Di Batas Kota Ini dari Nyavita Alfia. Lagunya tadi barusan kita putarin ya. Spesial buat Bang Indra. Salam-salamnya untuk semua Sobat Manggis dimanapun berada, buat kita berdua selamat tugas dan tetap semangat dalam siarannya.
0: Ya, lanjut ada dari Ebah Waisel Samplangan di Gianyar Bali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya buat kita selamat bertugas sampai tuntas. Oke.
1: Ada juga nih dari Nya Uun Saunah, katanya cuaca semakin buruk dikarenakan kabut asap. Jaga kesehatan untuk kita berdua. Request lagunya Pecah Piring atau Tor Monitor. Lagunya udah kita putarin ya Kamelia ya. Salamnya untuk semua fans yang lagi monitor.
0: Mana Tor Monitor?
1: Memotoran. Tapi lagunya tadi udah diputarin Pecah Piring.
0: Oke,
1: lanjut. Ada berikutnya dari siapa nih Kamelia?
0: Ada Rianto dari Sungai Gelam hadir. Mau minta lagunya Alun-Alun Nganjuk. Salam untuk semua Sobat Manggis dimanapun berada, katanya buat kita. Tetap semangat dan salam kompak selalu.
1: Oke. Lanjut ada juga nih dari Bang Putra Borneo. Kemana aja kalian berdua katanya?
0: Ada dong, nggak kemana-mana. Sehat selalu, amin.
1: Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Oke.
0: Ya, lagunya udah diputerin ya.
1: Lanjut dari Mbak Ririn Azahra, request lagu Indah Ka Diganti-Ganti atau Jamu Pegel Melarat. Lagunya.
0: Kenapa?
1: Dikirim salamnya untuk semua Sobat Manggis dan buat kita berdua semangat siarannya, terima kasih.
0: Iya, lanjut ada dari Bunda Wati juga ya. Kemahalan Put Area ada di sini. Apa tuh maksudnya? Kemahalan Put Area ada di sini.
1: Apa tuh ya?
0: Wah, permintaan lagunya Melidu.
1: Udah diputarin tadi lagunya.
0: Untuk kita, terima kasih. Sama-sama Bunda. Lanjut. Dari siapa lagi?
1: Ada darinya Bang Alimin, mau request lagu Bahtera Cinta. Oke, nanti lagunya ditungguin aja ya.
0: Iya, dan tentunya saya manggis buat kamu nih yang mau nyalip requestan-requestan yang sudah di komentar ya, langsung
1: bisa
0: aja.
1: Bisa langsung aja di 0741241887.
0: Halo, Has Manggis.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang terakhir ini loh kayaknya.
1: Iya, rezekinya masih ada dong.
2: Sehat semua kan?
0: Sehat. Mami gimana? Sehat?
2: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Lagi apa sih, Mi?
1: Lagi ngapain?
2: Di hati kalian berdua.
0: Lagi apa kok lagi di hati?
2: Lagi di hati kalian berdua.
1: Gimana nih di luaran di kawasan Pak?
0: Iya, banyak kali.
1: Dikumpul-kumpulin aja Mami, mana tahu laku dijual.
2: Karung ya.
1: Pakai karung.
2: Terus juga kemanggis ya.
1: Jangan dong.
2: Tadi syukurin aja lah ya. Boleh pinjam lagu?
1: Boleh.
0: Apa lagunya?
2: Mahal.
1: Darinya siapa tuh?
2: Tony Direction.
0: Tony. Oke, salamnya buat siapa?
2: Ada.
1: Mahal darinya. Ini darinya.
0: Ada dari Anissa Baha.
2: Sony aja.
0: Sony.
1: Ada.
2: Ya, bagus loh.
1: Oke, siap, Mami.
2: Lagunya berdua aja lah.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih, Mami.
2: Iya.
1: Salam-salamnya, Mami.
2: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
1: Oke deh.
2: Selamat sore aja.
0: Oke,
2: menikmati asap.
0: Aduh.
2: Makasih ya.
0: Iya, selamat Mami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mami Butet dengar request lagunya Mahal.
1: Dan di belakang Mami masih bisa nih ya, langsung aja yang mau request lagu di 0741241887.
0: Halo, Has Wanggis.
2: Assalamualaikum, request suka-suka Mas Pri dan Panel.
1: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya kalian berdua?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik.
0: Gimana bun, kabarnya sehat bun?
2: Bunda sehat juga, bunda lagi berada di rumah mertua.
1: Di daerah mana tuh bun?
2: Rumah Bandung.
1: Gimana tuh keadaan di sana asapnya?
2: Lagi tebal banget.
1: Parah ya.
2: Terus ini keluar juga nih.
0: Iya. Pokoknya semoga bunda sehat selalu ya bun.
2: Itu Bang Alimin lagi di kebon dia lagi.
0: Iya, semangat buat Bang Alimin.
1: Pokoknya semangat terus ya buat Bang Alimin.
2: Pisang itu.
1: Ini bunda mau diputarin lagu apa nih bun?
2: Lagunya ada enggak dari Lesti? Bawa aku ke penghulu.
0: Oh boleh. Salamnya buat siapa tuh bun? Boleh.
2: Salamnya sama buat Nia, Kamelia dan Mas Bi. Selamat selamat aktivitas, tetap semangat ya.
1: Oke bunda.
2: Selalu. Pulangnya hati-hati ya. Jangan begabung nanti ya di dalam ruangan tuh.
1: Amin bun.
2: Terus ada ibu mertua nih, sehat selalu ya mak ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kumpul di rumah ini, ini rumah pusako Mas Pri.
1: Di rumah tua ya.
2: Rumah panggung tapi pusako ini.
1: Wih keren.
2: Iya, kerennya memang rumah zaman baheula ini.
0: Iya. Yaudah salamnya.
2: Terus ada Mas Alimin yang lagi di kebun. Semangat ya Mas ya, perbaiki kebunnya biar cepat buah-buah lagi. Tunggu lagi buah-buahnya. Duku ada juga tapi belum berbuah tuh.
1: Nanti ditunggu kapan berbuahnya ya Kamelia.
2: Iya, gak tau lah. Tunggu nunggu hujan kali.
1: Itu
2: meresap air kan bisa.
1: Iya benar.
2: Terus ada Rudi Ramla, Namar Batung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Amisa Wa Oden, Pak Butet, Bang Ibal, Mang Haji, Mas Yatno, Ajeng, Pak De Ahmad, nama Elo, Pak De Ahmad, Pak DPS, Abdullah, terus ada Bunda Wati, Kak Butet juga tadi ya, Bunda Rizana. Pokoknya semuanya lah yang lagi monitor ya.
1: Oke, Bunda.
2: Lagunya ready.
1: Ready dong.
2: Tunggu lagunya, terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Bunda Nadia ya dengan lagunya Bawa Aku ke Penghulu darinya Lesti Kejora. Dan buat kamu yang mau request lagu masih ada kesempatan, langsung aja di 0741241887 ya Kamelia ya.
0: Betul banget Mas Pri. Dan tentunya Sohib Manggis, kita mengucapkan selamat beraktivitas buat Sohib Manggis di sore hari ini. Semoga aktivitasnya selalu diberikan kelancaran.
1: Amin,
0: alhamdulillah ya.
1: Dan juga untuk para pejuang rupiah nih ya, di tengah situasi dan kondisi yang semakin memprihatinkan seperti hari ini ya, intinya kita harus bisa terus berjuang, jaga kesehatan.
0: Betul.
1: Karena kalau pejuang rupiah sakit, siapa dong yang mau cari rupiahnya?
0: Betul banget Mas Pri.
1: Dan nih Kamelia, kalau kayaknya belum ada lagi yang mau request lagu by telepon ya.
0: Kita mungkin langsung
1: puterin aja
0: ya.
1: Ada Bawa Aku Penghulu, Ke Penghulu, dan Mahal. Selamat mendengarkan.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: 96,4 Metro, musik dangdut sejambi raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain kita dengerin yang lain? Masih bareng kita berdua di penghujung waktu kita di sore hari yang lumayan gelap gulita ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul. Dan tentunya Saif Manggis, kami mengucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu.
1: Dan jangan kemana-mana, habis ini masih ada program seru lainnya. Tetap stay tune di Radio Manggis 96 FM Jambi. Dan kita berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyang. Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Re, nih, kopi buat kamu.
4: Aduh, enggak dulu deh, Bim. Perutku lagi enggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
4: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti. Bertemu kembali bersama saya DJ Ali yo, di program Serambi Serba-serbi seputar informasi Jambi. Terima kasih banyak kanti-kanti masih setia terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seperti biasa, saya hadir kembali menemani suasana sorenya kanti-kanti dari jam 4 sore sampai kaget jam setengah 6 dengan berbagai macam informasi berita yang akan kita hadirkan di sore hari Iko. Dan terima kasih banyak kanti-kanti yang selalu mendengarkan via streaming di manapun kanti-kanti berada atau yang baru bergabung yo, selamat sore. Di hari Iko tepatnya edisi Selasa ya tanggal 6 Oktober 2026.

Terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun kanti-kanti berada. Yang pastinya saya mendoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang disibukkan dengan segala pekerjaannya, tetap semangat ya. Dan kita juga sedikit agak berduka lah ya dengan kondisi alam yang terjadi sekarang. Ya, untuk Kota Jambi dan sekitarnya, termasuk dengan kondisi karhutla yang cukup ya, membuat kondisi udara berbahaya, sangat tidak sehat yang kita rasakan ya. Dan juga untuk karhutla masih ada beberapa titik api yang masih menjalar dan juga mungkin belum dipadamkan ya, jadi mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan semakin tebal, dan juga partikel-partikel abu-abu yang berterbangan yang terbawa oleh angin ya, membuat kondisi pernafasan kita juga sedikit agak terganggu ya. Terutama juga kalau pakai motor agak perih matonyo, karena memang ada abu-abu yang mungkin tidak sengaja mungkin masuk ke mato gitu ya. Jadi makanya untuk kanti-kanti yang memang beraktivitasnya di luar ruangan atau juga mungkin ada keperluan di luar, tetap harus menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Dikarenakan untuk polusi udara yang kita rasakan, indeksnya cukup sangat tidak sehat dan cukup berbahaya untuk kesehatan.

Ya, selamat sore untuk ganti-ganti dimanapun berada. Yang pastinya saya selalu mendoakan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, aktivitasnya lancar dan diberikan selalu kemudahan juga dalam rezekinya. Dan yang pastinya juga saya doakan ganti-ganti mudah-mudahan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mungkin sudah siap-siap mau balik kerja juga nih, ya mungkin dikarenakan memang jam aktivitasnya sampai jam 4 sore. Nah untuk ganti-ganti yang sudah siap-siap mau pulang, diperiksa lagi kelengkapannya, jangan sampai ketinggalan di tempat kerja. Dan kita ingatkan juga untuk lebih waspada, berhati-hati, fokus ya dalam berkendaraan, terutama di kondisi sore hari, jam-jam rawan macet ya, untuk beberapa titik lampu merah yang ada di dalam kota Jambi dan sekitarnya. Intinya untuk kanti-kanti yang pulang kerja, cukup fokus dalam berkendaraan ya, dikarenakan mungkin dengan banyaknya kegiatan pekerjaannya membuat kondisi badan agak capek, yo mungkin agak-agak pusing dengan ada berbagai macam trouble yang terjadi di tempat kerjanya. Tapi tetap kita ingatkan untuk lebih fokus dalam berkendaraan, yo supaya kaget, selamat sampai di rumah dan bisa beristirahat.

Sorenya ganti-ganti, kita akan masuk langsung dengan informasi kita yang pertama. Kualitas udara di Kabupaten Muaro Jambi kembali memburuk. Indeks standar pencemar udara atau ISPU pada Senin 5 Oktober 2026 jam 2 siang mencapai angka 523 yang masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi tersebut membuat pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memperketat imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama di tengah kondisi udara yang semakin tidak sehat. Sebagai langkah pelindungan terhadap peserta didik, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tetap memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Orang tua juga diminta mengawasi anak-anak agar tidak bermain atau melakukan aktivitas di ruangan terbuka. Masyarakat yang terpaksa harus keluar rumah dihimbau menggunakan masker untuk mengurangi paparan udara yang buruk. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga memberikan perhatian khusus kepada ASN perempuan yang sedang hamil. ASN perempuan yang sedang hamil diberikan dispensasi untuk bekerja dari rumah dengan melampirkan bukti atau keterangan dari dokter maupun juga bidan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut ditegaskan karena aktivitas pembakaran lahan dapat memperparah pencemaran udara dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Dan kita beralih ke informasi berita yang selanjutnya. Musim kemarau memicu persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Penurunan debit Sungai Batanghari membuat pelayanan distribusi air oleh PDAM belum dapat berjalan maksimal. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menyiapkan layanan distribusi air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih bisa mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono menyebut masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui kepala desa atau camat. Pengajuan tersebut kemudian diteruskan kepada pemerintah kabupaten maupun PDAM untuk ditindaklanjuti. Silakan ajukan melalui kepala desa atau camat. Ajukan ke kita di sini, ke PDAM atau ke Pemda. Nanti kita akan membantu mendistribusikan air bersih yang sumbernya langsung dari PDAM. Bantuan distribusi air bersih tersebut diberikan tanpa dipungut biaya. Air yang berasal dari PDAM, KG akan didistribusikan menggunakan kendaraan tangki ke wilayah yang membutuhkan. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, pemerintah kabupaten menyiagakan kendaraan tangki dari sejumlah OPD. Selain PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disiapkan untuk membantu distribusi air bersih. Pemerintah Kabupaten mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tidak perlu ragu mengajukan bantuan melalui pemerintah desa atau kecamatan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran air bersih ke wilayah yang terdampak kemarau.

Dan kita kembali balik dengan informasi yang selanjutnya. Kesal dengan kondisi jalan yang rusak parah, sejumlah pemuda di Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, melakukan aksi protes dengan menanam batang pisang di tengah ruas jalan di Lubuk Suli, Kubang. Aksi tersebut menjadi bentuk sindiran kepada pemerintah daerah agar segera memperbaiki jalan yang selama itu menjadi akses penting bagi masyarakat. Jalan yang dipenuhi lubang dan kerap tergenang air tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengguna kendaraan sepeda motor. Kondisi Iko juga disebut telah mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Warga menyebut kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses pelayanan publik. Bahkan sejumlah kecelakaan disebut telah terjadi akibat kondisi jalan yang memprihatinkan. Perwakilan pemuda berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar kondisi tersebut tidak kembali menimbulkan korban. Menanggapi keluhan warga, pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan ruas jalan Lubuk Suli Kubang akan ditangani pada tahun anggaran 2026. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk pekerjaan perbaikan jalan tersebut. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Maya mengatakan jalan tersebut direncanakan akan diaspal menggunakan anggaran yang telah disetujui dalam APBD perubahan. Kepastian tersebut disambut positif masyarakat. Wago berharap rencana perbaikan tidak hanya sebatas penganggaran, tetapi segera direalisasikan dengan kualitas pekerjaan yang baik. Perbaikan jalan Lubuk Suli Kubang diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian warga Kecamatan Depati 7.

Nanti kakek saya balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Yuk kita akan menghibur kanti-kanti dulu menemani sorenya dengan alunan lagu-lagu dangdut pilihan yang kita hadirkan di sore hari Iko. Yang lagi santai di rumah, yang sudah sampai di rumah dari tempat kerja, selamat istirahat. Yuk yang dari tadi mungkin lagi santai mendengarkan Radio Manggis sambil menikmati secangkir kopi yang manis ditemani aneka goreng-gorengan dan makanan lainnya. Nah, sambil duduk santai kita akan menghibur kanti-kanti dengan lagu-lagu dangdutnya, menemani kanti-kanti juga yang sedang sibuk dengan segala pekerjaannya. Pokoknya jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Manggis di Serambi Serba Serbi seputar informasi Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, apa arep budal megawe sik, Bu?
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Manggi, Manggi, Radio.
2: Manggi, Manggi, Radio. 96 FM,
3: Radio Manggi.
2: Ya.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit pelan lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Selamat sore ganti-ganti, terima kasih banyak masih terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM ya, menemani sorenya ganti-ganti yang ada di rumah maupun yang santai ya, maupun yang sedang beraktivitas. Kita hadir dengan beberapa informasi berita yang kita hadirkan di sore hari ko, menemani Anda di hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk yang selalu mendengarkan via streaming di manapun kanti-kanti berado. Mudah-mudahan tetap semangat ya di kondisi kita yang masih mengalami kabut asap ya. Dan dengan kondisi kabut asap yang menyebabkan indeks udara cukup sangat tidak sehat dan mungkin masuk ke berbahaya. Jadi makanya kanti-kanti diingatkan untuk jangan lepas masker ya untuk yang beraktivitas di luar ruangan. Dan juga dihimbau untuk mungkin anak-anak kecil ya, dan juga mungkin ibu-ibu hamil, lansia yang sudah lanjut usia, pakai masker karena mengakibatkan sesak nafas yang luar biasa kalau terlalu banyak menghirup kabut asap ya, karena udaranya kotor kanti-kanti ya. Ditambah lagi mungkin partikel-partikel abu-abu yang berterbangan dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di sekitar kita, yang ada di wilayah Jambi, termasuk juga mungkin kondisi yang dirasakan di Palembang ya. Dan kini kondisi Palembang, Sumatera Selatan dalam tanggap darurat ya, dikarenakan jarak pandangnya sudah tidak nyaman lagi kanti-kanti ya, jaraknya mungkin sekitar 10 meter ya. Jadi memang kota Palembang sekarang sudah tertutup dengan kabut asap. Nah, jadi mungkin kanti-kanti yang punya keluarga di Palembang bisa dikontek-kontek ya, bisa ditanyo informasi keadaan Palembang sekarang ya, karena memang sudah tanggap darurat ya. Jadi kondisi Palembang itu sama kayak Kalimantan sekarang. Memang sudah tidak nampak nian ya kondisinya yang sudah tertutup kabut asap yang cukup tebal. Dan juga kondisi di Palembang sekarang sudah banyak yang terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Dan menurut informasinya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palembang itu sudah merembet masuk ke permukiman warga. Jadi mungkin di kompleks perumahan ya kan, di Palembang juga mungkin banyak perumahan. Jadi di dekat perumahan komplek warga Palembang itu apinya sudah masuk ke perumahan ya, dekat belakang perumahan itu kan banyak lahan-lahan kosong gitu ya.

Jadi apinya merembet ke sana dan mengakibatkan warga-warga perumahan tersebut itu mengungsi gitu ya. Jadi makanya buat ganti-ganti diingatkan kembali untuk jago-jago diri, waspada, jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan bakar-bakar sampah dulu, apalagi kita memang tidak pernah dikasih hujan yang cukup intens, deras ya. Terus juga jangan membuka lahan dengan cara pembakar secara besar-besaran. Jangan sampai kaget kondisi Jambi sama kayak Palembang ganti-ganti. Ya, di Palembang ini sekarang sudah tanggap darurat siaga berbahaya. Nah, takutnya kalau kita tidak diantisipasi di kota Jambi, takutnya kaget kondisi Palembang sama kayak kota Jambi. Ya. Udah tidak bisa nampak lagi, pokoknya di jalan itu memang tidak kelihatan lagi. Mungkin orang pakai motor depan kita beda nampak lagi. Karena saking tertutup dengan kabut asap yang cukup tebal yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang.

Dan juga terima kasih banyak untuk kanti-kanti yang baru bergabung di sore hari ko. Kita kembali lanjut dengan informasi berita yang berikutnya. Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring dari ruang Merangin Planning Center Bapeda Merangin Senin 5 Oktober 2026. Langkah strategis itu diambil pemerintah Kabupaten Merangin guna memperkuat stabilitas harga bahan pokok sekaligus mengawal pelaksanaan program nasional termasuk persiapan verifikasi satuan pelayanan gizi oleh Satgas Makanan Makan Bergizi Gratis. Rakor tingkat nasional yang diikutsertakan pemerintah Kabupaten Merangin bersama unsur Forkopimda, Bulog, BPS, dan jajaran kepala OPD IKO juga membahas dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak serta tarif angkutan terhadap pergerakan harga komoditas di tingkat lokal. Menanggapi fluktuasi harga tersebut, Sekda Zulhifni menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan pemantauan lapangan yang ketat guna memastikan ketersediaan pasokan pangan serta kelancaran jalur distribusi di seluruh pasar tradisional.

Dan kita masuk dengan informasi berita yang selanjutnya, upaya peredaran ganja dalam jumlah besar berhasil digagalkan jajaran Polres Muaro Jambi. Polisi menyita 30,85 kg ganja dari seorang pria berinisial DH, 41 tahun. DH diamankan petugas di sebuah rumah di perumahan Mendalo Hills 2 Blok E nomor 14, RT 32 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota pada Senin 28 September sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Aroni Chandra mengatakan total ganja yang diamankan mencapai 30,859,32 gram. Dalam kasus tersebut, polisi hanya mengamankan siko tersangko. DH diketahui merupakan warga Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan pemeriksaan awal, ganja tersebut diduga berasal dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Barang haram itu dibawa ke Muaro Jambi untuk ditransit sebelum kembali didistribusikan kepada jaringan pengedar lainnya. DH mengaku berperan sebagai kurir dalam pengiriman ganja tersebut.

Nah, ganti-ganti itulah rangkuman informasi berita di program Serambi yang kita hadirkan. Terima kasih banyak ganti-ganti yang selalu setia terus mendengarkan Radio Manggis ya. Semoga terhibur menemani ganti-ganti di manapun berada. Saya Dijale, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati. Yang pastinya kita masih akan memberikan hiburan lagu-lagu dangdut pilihan. Setelah itu kakek kita memutarkan juga ceramah dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selamat sore ganti-ganti, salam sehat untuk Anda sekeluarga dimanapun berada. Jangan lupa untuk menggunakan masker yang beraktivitas di luar ruangan dan juga yang bepergian di luar ruangan ya. Tapi kalau tidak terlalu penting-penting nian, mendingan di dalam rumah bae ya. Dan insya Allah kakek malam kita bertemu lagi di pukul 7 malam sampai jam 9 malam di program Terminal Goyang. Nah jadi untuk ganti-ganti yang pengen ikutan gabung, kakek malam kita ketemu lagi jam 7 malam bersama Radio Manggis di Terminal Goyang. Saya Rijale pamit undur diri dulu di program Serambi di sore hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin.

0: dapatkan Koyoma Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Apa rebutan megawe sih, Bu?
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cilik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini adalah hadis yang disebutkan dalam banyak kitab. Disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, juga disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Nah, jadi kalau bapak ibu buat catatan di ujungnya HR, hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Nah, jadi supaya jelas referensi, karena dalam Islam tidak diakui katanya ada tuh, tak bisa begitu. Dia mesti jelas. Kalau ayat, surat, kalau hadis, riwayat, kalau pendapat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, Laisi, itu semua. Adapun bunyi hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man farraqa ruhu jasadan. Siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad. Coba kita lihat bunyi kalimatnya. Nabi tak menggunakan kata siapa yang mati, tapi digunakan kalimat faraqa ruh jasadah. Siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad. Subuh ini Abdul Somad masih bisa menyampaikan tausiah karena ruhnya masih bersatu dengan jasad. Kalau ruhnya sudah berpisah dengan jasad lalu dia menyampaikan tausiah juga, lari jemaah. Man faraqa ruh jasadah. Siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad. Kenapa tak disebut mati? Karena memang kita tak pernah mati. Kalau yang dimaksud mati, gelas benda mati, meja benda mati, tiang benda mati, lalu itulah yang dimaksud mati, maka Abdul Somad tak pernah mati. Waktu di alam arwah dia hidup. Apa bukti dia hidup? Dia bisa menjawab, alastu bi rabbikum? Dia menjawab, bala syahidna. Dia bisa menjawab karena dia hidup. Waktu masuk dia ke alam rahim, dia hidup juga. Inna sami, inna khalaqanal insan, kami ciptakan insan, manusia itu, min nutfatin amsyajin, dari sperma, amsyaj yang bercampur, sel telur, ovum. Faj'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Berarti dia hidup. Janin itu hidup. Masuk ke dunia, hidup. Keluar dari dunia, masuk ke alam barzakh, hidup juga. Kalau tak hidup, dia tak mungkin kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum la'iqun. Yarhamullahu al-mustaqdimina wal-mustaqfirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Hanya saja kita tak bisa mendengar jawaban dia. Tapi bukan berarti dia tak menjawab. Binatang mendengar, jin mendengar, sampai bekas bunyi gesekan tapak kaki orang yang pulang itu pun dia dengar. Kenapa dia tak mendengar jawabannya? Memang sengaja dibuat Allah begitu. Karena kalau kita dengar, pingsan kita semua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Masuk ke alam akhirat, hidup juga. Jika Allah mengatakan bangkit, maka bangkit dia dari dalam kubur. Al-mahir bil-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil ba'ara, bangkit dia nanti bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, kiri malaikat, muka malaikat, belakang malaikat, atas malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Ya Allah, aku ni manusia biasa. Janji Nabi-Mu, al-mahiru bil-Quran, ma'as-safaratil kiramil ba'ara. Maka anak-anak bawa kemari, ada imam kita, ada bilal kita, ada qari kita, hafiz. Maka kita buatkan majlis ilmu untuk mereka. Man faraqa ar-ruh jasadahu, siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad, maksudnya waktu dia meninggal itu, dari mulai hidup sampai dia meninggal dunia, berpisah ruhnya dengan jasad, wa huwa bari'un min salasin. Wa huwa bari'un, siapa yang ketika ruhnya berpisah dengan jasad, dia dalam keadaan bari. Bari diambil dari kata bara'a, artinya jauh, lepas. Makanya ada dalam Al-Quran itu surat Al-Bara'ah. Bara'atun minallah, Allah berlepas diri, jauh, lepas. Kalau bapak sudah mengatakan ke kawan, kita berkawan dekat, kalau kita sama-sama pengajian, kalau kita sama-sama sholat berjamaah, tapi kalau kamu sudah melakukan perbuatan yang syirik, saya lepas dari kamu. Maka bahasa Arabnya ana bari, ana bari. Maka Al-Quran wa ana bari'un minal musyrikin, aku jauh dari orang musyrik, berlepas. Nah, ini makna dalam hadis ini. Man faraqa ar-ruh jasadahu, siapa yang ketika rohnya memisahkan diri dari jasad, maksudnya ketika dia meninggal dunia, wa huwa bari'un, dan saat itu dia dalam keadaan lepas, min salasin, dari tiga perkara. Wahid, ithnin, salas. One, two, three. Siapa yang lepas dirinya dari tiga ini, dakhalal jannah. Janji yang dijanjikan Nabi, dia masuk surga. Inilah tempat keabadian yang selalu kita inginkan. Berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Apa yang tiga itu? Inilah yang akan kita kaji subuh ini, insyaAllah. Lepas dia dari yang tiga saat mati, Nabi menjamin dakhalal jannah, masuk surga. Itu yang tiap hari kita minta. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Tadi Pak Ustaz tak ada minta masuk surga. Doa dari awal sampai akhir tak ada minta masuk surga. Yang ada kan cuma di ujung itu, waqina azaban nar. Orang yang minta waqina azaban nar itu sama dengan minta masukkan ke surga. Karena tempatnya cuma dua. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ketika dia minta jauhkan dari nar, imam kita, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ketika dia minta jauhkan neraka, itu otomatis, karena tak ada tempat antara surga neraka, hanya dua saja. Ketika kita minta waqina azaban nar, Allahumma ajirna minan nar, maka itu sama dengan kita minta. Karena ada juga orang yang malu dia mau minta masuk surga ini. Yang selalu dibacanya dalam syair,

aku tak layak masuk syurga. Rasa-rasanya kalau untuk masuk syurga aku ni tak lulus fit and proper test, ya Allah. Inna jilastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi untuk masuk neraka aku tak pula kuat. Cerdas dia buat syair. Masuk syurga tak layak, masuk neraka tak kuat. Lalu maksud Allah, kata anak-anak muda sekarang belum dibuatkan syair begitu. Apa yang diinginkannya? Seorang yang sedang merasakan dirinya rendah, hina, dia ingin selamatlah hendaknya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang panasnya la haula wala quwwata illa billah. Ya belum kagai ketika api itu sampai ke mata kaki yang lebih hadi mauhu di otak di kepala. Ulama mawdi jats juluduhum, ketika kulit itu gosong hangus terbakar melepuh, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru terus liyukul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, mata kami sudah menengok, wasami'na, telinga kami sudah mendengarkan sakitnya teriakan orang yang kena azab itu, farji'na, balikkan lagi ke atas dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal salih, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya, tapi penyesalan tak lagi bermakna. Nah, siapa yang selamat dari yang tiga ini saat ruhnya berpisah dengan jasad, wa huwa bari'un min salasin, dan dia dalam keadaan lepas dari yang tiga, dakhala al-jannah. Wah, ini janji dari Nabi, dan Nabi itu bicaranya bukan pula ikut hawa nafsu menurut perasaan berdasarkan survei, tapi dia dapat wahyu, dan tentulah janji itu datang dari Allah. Kalau sudah janji itu datang dari Allah, maka Allah tak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji, ya Allah. Nah, apa sifat yang tiga itu? Yang pertama al-kibru. Kibru, kabara, itu yang tadi kita ucapkan di awal salat, Allahu akbar. Akbar itu diambil dari kata tiga huruf juga, kabara. Akbar, engkau yang maha besar. Selain dari engkau kecil, jabatanku kecil, atasanku kecil, hartaku kecil, anak istriku kecil, kau yang maha besar. Allahu Akbar. Kibru, merasa besar. Terjemahan kitanya sombong, angkuh. Kenapa disebut orang sombong itu merasa besar? Ya karena dia tak besar, dia kecil. Makanya pepatah peribahasa kita sangat menggambarkan orang sombong, macam katak di bawah tempurung. Kodok di bawah tempurung itu merasa dia yang paling besar. Orang kawan dia cuma cacing sama nyamuk di dalam, tapi begitu dibuka sungkupnya baru nampak dia, oh ternyata dunia ini luas, masih ada sapi, masih ada kambing, aku tak ada apa-apanya. Maka kita disuruh menengok alam semesta. Apala yang guruna idal ibili kaifa khuliqat? Apakah dia tak melihat bagaimana unta diciptakan? Wa idas samai kaifa rufi'at? Bagaimana langit dinaikkan, ditinggikan? Menengok alam semesta, aku ini ternyata tak ada apa-apanya, kecil di hadapan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah. Betapa kecilnya kita bila dibandingkan alam semesta, cakrawala yang begini besar. Maka saat orang merasa dirinya besar, dia sedang kena penyakit kibr, merasa diri besar, angkuh, sombong. Dan semua yang sombong-sombong itu binasa. Siapa yang paling sombong? Ana rabbukumul a'la. Dia tak merasakan, dia tak pernah mengatakan aku yang paling besar. Tak. Langsung dia katakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Di mana dia sekarang? Terbaring di ruang tabung kaca di Tahrir Square di samping Sungai Nil. Fir'aun, jasadnya kering macam ikan salai, terbaring. Bapak ibu yang suka makan ikan salai pertama kali menengok Fir'aun itu terbayang gulai ikan salai, terbujur kaki. Apa kerja dia dulu? Yudhabihuna abna
anak-anak laki-laki yudhabbihun, disembelihnya hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkannya hidup karena menurut dia tak jadi ancaman. Semua anak laki-laki habis dia sembelih. Sekarang anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan ketawa cekikikan menunjuk dia. Lari-lari anak-anak itu di samping kotak kaca itu. Lucu-lucu kata mereka, nengok. It's funny kata orang-orang turis bule. Bule dan pakli sama-sama ketawa menengok jasad Fir'aun. Masya Allah. Al-yawma hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, bibadan, dengan badanmu sekali, tak hancur kau dimakan laut merah. Untuk apa kami selamatkan engkau? Litakuna liman khalfaka ayat, supaya menjadi ayat, tanda-tanda bagi orang yang datang sesudahmu. Jadi kalau ada studi banding, tak usah pergi ke Turki, jangan pergi ke Los Angeles, pergi ke Mesir. Judulnya Tur Orang-Orang Sombong. Semua orang sombong-sombong itu dibawa jalan-jalan, nengok nenek moyangnya orang sombong. Fir'aun yang sombong-sombong. Kalau sudah balik dari situ tak juga merubah, berarti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Yang sudah ketutup lagi. Karena itu menengok Fir'aun itu, tengoklah baik-baik. Tak ada orang yang berkuasa daripada Fir'aun. Bangunan yang megah tinggi piramid, Luxor, istana-istana kebanggaan.

Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kuwi lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Desa Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: saya berfirman,
1: asik goyangnya.
2: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyuma Indonesia secara teratur. Koyuma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin.

0: RI dan LP POM UI. Dapatkan Koyoma Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Ini gue ya, Manggis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saib Manggis ya. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale, tepatnya Selasa 6 Oktober 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selama 2 jam ke depan saya hadir kembali menghibur Anda semuanya di Terminal Goyang Gober DJ.

0: Hari ini masih setia terus ya di channel 96 FM ya, menemani istirahat malamnya Anda yang mungkin sibuk, lelah dan letih ya dari segala pekerjaannya dari pagi sampai menjelang maghrib tadi ya. Dan juga menemani Anda yang mungkin baru menikmati santap malamnya di rumah bersama keluarga. Selamat malam ya. Terima kasih banyak juga yang sudah bergabung mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Yang pastinya kita selalu mendoakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Aktivitas pekerjaannya semuanya lancar, rezekinya juga lancar. Dan kita doakan selalu Sohib Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, menemani malam Anda sampai nanti jam 9 malam ya di Gober DJ. Yang pengen ikutan gabung ya silakan aja telepon di 24187. Komentar juga boleh di Facebook Manggis Pasifol. Dan yang pastinya selamat malam juga buat Anda Sohib Manggis yang baru bergabung ya bersama Radio Manggis di edisi Selasa 6 Oktober 2026 ya. Menemani malam Anda di kondisi alam yang tidak menentu dengan kondisi kemarau yang panjang ya dan tidak terasa ini sudah berjalan lebih dari 3 bulan ya kita merasakan kemarau yang luar biasa nih. Waduh, ini apa namanya tuh kalau nggak salah sama kayak kondisi kemarau di tahun 1997 ya kalau nggak salah ya. Tadi saya dapat informasinya juga. Jadi kalau seandainya kemarau panjang ini ya sama dengan 1997, wah luar biasa banget ya. Kenapa? Karena memang cobaan terberat lah kayaknya kita sebagai rakyat Indonesia ini ya, karena memang banyak kekeringan yang melanda. Ditambah lagi ya kita kena karhutla, kabut asap di mana-mana beredar ya, mengakibatkan penyakit-penyakit sesak nafas yang cukup banyak yang melanda rakyat Indonesia, terutama di provinsi yang lebih apa ya, banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Sepertinya rumah sakit dan puskesmas penuh dengan yang namanya infeksi saluran pernapasan akut. Ya banyak yang sakit ya di kondisi sekarang. Ya buat saya lagi semuanya, himbauan dari pemerintah ya, dikarenakan indeks udara kita sangat berbahaya ya. Jadi jangan sampai Anda tidak mengindahkan semua aturan dari pemerintah. Pakai masker saya manggis ya, karena setiap saat Anda menghirup udaranya kotor, bukan udara bersih ya. Kalau semakin lama menumpuk udara kotor dalam paru-paru Anda bisa sesak nafas dan bikin Anda jadi susah bernapas ya. Sebagian dari orang-orang yang kena penyakit penyerta diantaranya jantung dan paru-paru ya, semuanya udah pada ready dengan yang namanya oksigen ya. Jadi makanya supaya tidak terjadi sesak nafas berkelanjutan ya, sebagian dari orang yang mungkin mampu ya untuk membeli oksigen itu mereka sudah siapkan oksigen di rumah masing-masing ya. Dan inilah yang terjadi di kota Palembang ya. Di kota Palembang sekarang ini banyak warga-warga Palembang yang beli oksigen untuk supaya menghirup udara bersih ya. Karena oksigen itu gunanya untuk menghirup udara bersih. Nah, karena kondisi Palembang itu sangat berbahaya sekarang. Kurang lebih mungkin mendekati di kita juga karena udaranya juga sangat berbahaya sekarang. Jadi makanya diingatkan kembali, jangan sampai Anda tidak menggunakan masker selama berada di luar ruangan. There was only the silence. Oke deh, menemani malam Anda yuk kita goyang-goyang dulu deh. Yang pengen ikutan gabung langsung aja di 24187. Halo Terminal Goyang. Iya. Dadus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ika.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Mbak?
1: Alhamdulillah hampir terlelap.
0: Kenapa? Hampir terlelap. Oh, hampir terlelap. Iya. Baru jam berapa?
1: Ya kan tenaganya kayaknya pengeluarannya nambah.
0: Waduh.
1: Iya, biasanya kan air tinggal nyucur.
0: Jadi ini manual ya sekarang ya. Biasanya dengan andalan listrik ya Mbak Ika ya.
1: Benar banget.
0: Ya memang harus bersabar ya.
1: Iya, yang penting jangan sampai beli.
0: Tapi nggak apa-apalah, ibaratnya ganti-ganti olahraga ya.
1: Iya.
0: Iya, bukan olahraga, bukan olahraga lagi ya. Terpaksa gitu ya.
1: Tapi itu.
0: Hah?
1: 100.000.
0: Apanya?
1: Air.
0: Air 100.000 berapa liter? Satu tetmon.
1: Iya, kurang lebihnya.
0: Satu tetmon itu ada yang ukurannya 1.500 liter ya?
1: Kurang lebihnya.
0: Oh, berarti 100.000 untuk satu tetmon.
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa juga. Tapi kalau nggak salah ada bantuan pemerintah lah untuk itu warga-warga
1: desa,
0: yang
1: desa tetangga.
0: Oh, desa tetangga.
1: Ya, kan kalau dari Simpang Marine kan maju dikit Kasangkumpe.
0: Kasangkumpe
1: kan ada yang jembatan yang terkenal bau itu kan. Nah, itu baru Kasangpuja.
0: Oh.
1: Gitu. Sebagian.
0: Iya, iya. Tapi katanya bisa kalau warga-warga itu mengajukannya ke kepala desa gitu ya.
1: Tapi denger-dengernya malah di Tanjung Nangko malah udah.
0: Di Tanjung Nangko udah dapat bantuan.
1: Iya.
0: Air gratis.
1: Benar.
0: Oh ya, mudah-mudahan nanti pejabat yang di sana bisa iya, bantu iya. Warga-warga yang ini ya, yang iya, butuh ya gitu ya.
1: Iya. Tapi infonya bukan karena dari pemerintah desa, karena di situ ada kalau di Kasangpuja kan banyak kayak air mineral. Satunya PT itu.
0: Jadi bantuan dari pihak swasta.
1: Ya, benar.
0: Oke. Mudah-mudahan pihak swastanya bisa meratakan bantuan ya.
1: Amin.
0: Khusus ya, untuk yang memang membutuhkan ya. Kalau yang pakai PDAM gak usah dibantu, airnya masih ada kok.
1: Tapi mati-mati juga loh.
0: Oh, mati-mati juga ya. Iya, karena memang air Sungai Batanghari kan kering.
1: Iya, tapi nggak apa-apa
0: kan
1: warga sekitar.
0: Pokoknya intinya yang memang ya, benar-benar urgent lah yang dibantu dulu iya, gitu ya.
1: Mudah-mudahan berkah.
0: Amin. Siap Mbak Ika, digoyang dengan lagu apa nih?
1: Apa ya? Tabah kali ya.
0: Tabah ya, ya harus tabah emang Mbak Ika.
1: Bener. Tabah banget.
0: Tabah banget
1: saya
0: ya.
1: Pulang kerja jam 3 saya serasa-rasa
0: Maghrib ya. Pulang-pulang gitu ya. Kerja jam 3 berasa kayak udah iya, maghrib jam 6 gitu ya.
1: Tapi menara Manggis masih kelihatan lewat Makalang gitu.
0: Oh, masih kelihatan. Ya.
1: Kelihatan. Cuma kayaknya lorongnya ketutup.
0: Lorongnya ketutup ya.
1: Iya, ada mobil belok kiri kanan.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya udah, belum saatnya ke Manggis.
0: Enggak apa-apa. Iya, kapan-kapan iya, ada waktu sempat lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Tahan
1: badai cepat berlalu.
0: Amin.
1: Ya udah lagunya ada.
0: Lagunya ada Mbak Ika.
1: Ini salamnya untuk yang di Lebak Bandung ya.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang di Suap Putat, yang di Cilacap, yang Pak Dede itu ya.
0: Iya.
1: Tetap tabah gitu ya.
0: Betul.
1: Dengan kondisi seperti ini kan biasanya pengaruh juga. Gitu
0: ya. Iya benar.
1: Iya, dikit-dikit asal ngalir terus ya. Pagi dialirin gitu ya. Ya udah, buat dirimu juga
0: tuh. Siap.
1: Dalam siarnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati, kehatan juga selalu.
0: Amin. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya buat Mbak Ika Revianti.
0: Oke, masih lanjut lagi. Halo Terminal Goyang.
3: Wober DJ, Assalamualaikum Ale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayang.
3: Ya, apa di kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ayang apa kabar juga?
3: Alhamdulillah, sehat juga nih Ale.
0: Alhamdulillah. Mau digoyang dengan lagu apa Mbak Ayang?
3: Lagunya itu Dasi
0: dan Gincu. Dasi dan Gincu.
3: Iya.
0: Oh, oke, boleh. Siap.
3: Tanya aja ya, Le.
0: Oke, Mbak Ayang.
3: Manggis banyak di sini, Le.
0: Ah, kenapa, Mbak Ayang?
3: Banyak yang monitor Radio Manggis di sini.
0: Banyak yang monitor Radio Manggis di Teho.
3: Iya.
0: Nice.
3: Ya, monitor aja. Ya.
0: Siap.
3: Pokoknya yang main monitor di sini malam dengari terus monitornya Ale.
0: Hei, makasih.
3: Untuk itu Bapak Polda juga tuh Ale.
0: Bapak Polda, terima kasih banyak Bapak Polda.
3: Ya, lagu dangdut tuh.
0: Iya, memang rata-rata bapak-bapak yang kerja di Polda tuh hobi dangdutan emang.
3: Ya, hobi dangdutan. Ya, buatnya Ale.
0: Iya.
3: Selalu bahagia selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Ale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Mbak Ayang di seputaran Polda ya, di Tehok ya, depan Polda Jambi. Halo Terminal Goyang.
3: Tau DJ.
0: Iya Bude. Tarik semongko panas-panas.
3: Semongko berondolan.
0: Semongko berondolan. Tarik sawitnya.
3: Dari berondolan dulu dapat semangka.
0: Iya benar. Kalau berondolannya nggak ada, semangkanya nggak keluar.
3: Nah itu dia. Jadilah dapat karung-karung.
0: Jadilah. Dapat 10 karung jadilah.
3: Itu berondolannya aja.
0: Iya, berondolannya belum yang utuh-utuhnya gitu ya.
3: Jadilah walaupun harga turun melek.
0: Enggak apa-apa, iya. Karena memang
3: aja.
0: Karena memang kondisinya memang segitu gitu ya.
3: Semuanya lah.
0: Iya, maksudnya rata semuanya imbasnya sama gitu ya, Bude ya.
3: Iya, karena juga ya pulihnya kayaknya lama sih.
0: Iya, karena memang kondisi alam lagi kayak gini ya, gimana gitu ya.
3: Jadi kering gitu kan. Kemarau asap melanda.
0: Betul.
3: Yo Mas, tahun 97 ya, inget Bude.
0: Iya, tahun 1997 itu kemaraunya hampir 5 bulan lebih, hampir setengah tahun kemaraunya.
3: Kalau enggak salah tuh 8 bulan apa 7 bulan.
0: Iya, setengah tahunan berarti kan. Iya ya, sama dengan 9. Iya, kondisi tahun 1997 emang.
3: Iya, kedah 8 bulan, 9 bulan soalnya kesian anak Bude di Tempino waktu itu, Mas.
0: Oh, berarti Bude masih di Tempino waktu itu ya?
3: Iya, gendong anak Bude, umur 2 tahun. Ini mandi jauh, nian jalan. Zaman dulu kan belum ada motor.
0: Betul, betul, iya, benar.
3: Itu teringat.
0: Belum seramai sekarang ya motornya dulu ya, Bude ya?
3: Ya tentu aja kayaknya baru sepeda aja yang punya.
0: Iya benar, karena memang tahun 90-an itu kan masih banyak sepedaan daripada motor-motor itu tertentulah dulu kan.
3: Iya, TV aja 1-2 hitam putih.
0: Iya betul banget.
3: Bude punya TV hitam putih di paling orang. Sudah merana.
0: Merana.
3: Sudah besar motornya. Ya Allah,
0: ujian
3: yang bertubi-tubi. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan gantinya rezekinya berlipat ganda.
3: Alhamdulillah, umur bertambah, alhamdulillah lah.
0: Rezekinya ada ya Bude ya.
3: Alhamdulillah.
0: Amin, alhamdulillah. Bude Sila, sama Pak De sehat ya semuanya ya.
3: Sehat, Pak De baru balik dari masjid.
0: Oh iya, benar.
3: Tawoh.
0: Siap Bu deh, mau digoyang dengan lagu apa nih?
3: Lagu apa yo? Monggo Mas aja.
0: Monggo Mas.
3: Oke,
0: siap Bu deh.
3: Jalannya tadi buat Mbak Ika tadi ya.
0: Bener.
3: Bu deh enggak miss call, takut sinyal Bu deh hilang. Ya soalnya mendelup-mendelup.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya benar.
3: Semua yang mulai teruang gitu.
0: Siap Bu deh.
3: Semangat, pulang hati-hati ya.
0: Iya Bu deh.
3: Walaupun asap-asapan pekerjaan tetap dijalani.
0: Tetap harus. Kan kerjanya kan enggak di luar.
3: Apone Bude njopo terus.
0: Apalagi Bu deh di luar mulu kan dari pagi sampai sore gitu kan.
3: Iya, tapi dihadapin aja.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
0: Amin.
3: Kita semua sehat ya.
0: Amin.
3: Iya,
0: Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bude Sila sama Pak Dea. Selamat malam. Selamat istirahat di rumah. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam Gober DJ. Dari Mbak Ririn Azhara, lagunya digelang digelangi di rantai rindu ya. Kirim salam aja untuk semua saya manggis buat DJ, semangat ya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam ya Gober DJ, lagunya Madu Merah. Salam buatnya Bapak Mambo Sarina yang lagi kekenyangan, selamat malam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gober DJ. Dari Bunda Tasyawati, Cempaka Putih hadir, lagunya Dong Bulan di Ranting Cemara. Buat DJ Ale, terima kasih. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir, lagunya Dong Rumput Tetangga. Assalam buat Mas Alimin dan sahabat ngeluyur ya. Buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Arifin, salam bahagia, request lagu Dong Cinta Hitam. Buat DJ Ale, terima kasih. Oke lah Swahim Manggi semuanya, jangan kemana-mana ya, kita hibur Anda dulu dengan lagu-lagunya. Nanti bisa ikutan gabung lagi, tetap di Radio Manggis di Terminal Goyang. Gober DJ.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti.

saja, karena ada Agarilus Spray. Agarilus Spray adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja

0: tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis buang tap-tap goyangnya. Mainkan
4: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
6: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
4: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kadas kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri.

selamat malam kembali. Saya Manggi semuanya, lepas dari pukul 20 lewat 22 menit waktu Radio Manggi. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mantengin Radio Manggi 96 FM ya, edisi Selasa malam 6 Oktober 2026. Dan juga menemani saya Manggi

0: yang penting
1: pasaran 9 ribuan, saya jual 5 ribuan, baik.
0: Iya, yang penting berkah ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Amin. Siap deh Bunda, mau digoyang dengan lagu apa nih?
1: Seperti yang di komen tuh lah, Rumput Tetangga.
0: Oh, Rumput Tetangga, oke lah, siap. Oke, lanjut Bunda.
1: Terutama buatnya Ali, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat yo.
0: Dalam iya.
1: Dalam kabut begini Ali.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan, selalu pakai masker ya.
0: Iya.
1: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Anita Wauden, Wati Ulfa, Kak Butet, Bunda Nisa, Bang Ijal, Mang Aju, Mas Yatno, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, Kadir CS, Putra Pulau Kijang, Mama Ija, Papa Lima, terus tuh Army Mudung, terus ada Cik Rusli, terus ada Mbak Li, pokoknya semuanya lah yang lagi monitor tuh. Iya, di Teho tuh rame, Ale monitor Manggis.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Iya, kalau saya ada malam minggu di situ, ya Allah, rato-rato monitor semua. Woi, senggol nama aku kalau masuk.
0: Iya,
1: saya senggol semuanya untuk keluarga saya yang di bilang gitu.
0: Iya deh, siap Bunda. Iya Bunda, lagunya ditunggu ya Bunda.
1: Iya, terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo Terminal Goyang.
2: Coba DJ.
0: Iya, Bang Amar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam ini?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana
0: kabar Ali? Kabar baik juga, Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana suasana di sana nih, kabut asapnya?
2: Oh, tadi pagi kabut asapnya banyak.
0: Banyak banget ya.
2: Iya, apalagi kemarin.
0: Iya, tapi aktivitas tetap jalan ya, Bang ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin. Ya deh, siap. Mau digoyang dengan lagu apa, Bang?
2: Akhir Sebuah Cerita.
0: Akhir Sebuah Cerita. Oke. Ya. Ini versi yang mana nih? Mau yang mana?
2: Yang versi apa?
0: Cowok, cewek.
2: Cowok.
0: Kalau cewek Evita Mala, kalau ya. Cowok Imron Sadewo.
2: Yang cowok.
0: Oh, Imron Sadewo ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap.
2: Ini buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Ya, buat siap kayak selalu ya.
0: Amin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amarkan. Halo Terminal Goyang.
3: Assalamualaikum Mas Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida Jambi Kecil. Apa kabar?
3: Baik, Mas Ali.
0: Alhamdulillah baik juga. Gimana Jambi Kecil, aman kabut asap?
3: Oh, masih ada lah Mas Ali.
0: Masih ada lah ya, masih bisa bernafas ya.
3: Alhamdulillah masih.
0: Iya, masih lah, kan kita bernapas semua. Enggak, maksudnya kabut asapnya di Jambi Kecil sama tebal juga ya kayaknya ya.
3: Agak-agak
0: tinggi. Agak, oh enggak terlalu ya.
3: Terlalu nampak, tapi kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis.
0: Oh ya, jadi tergantung mungkin arah angin ya Mbak Ida ya.
3: Kalau banyak anginnya agak kurang.
0: Agak kurang ya, kalau nggak terlalu banyak angin kayaknya agak tebal gitu kabut asapnya ya.
3: Itulah nampaknya Mas Ali.
0: Oke lah, siap. Mau digoyang dengan lagu apa nih Mbak Ida?
3: Ini bebas ya Mas Ali.
0: Bebas.
3: Lautan Cinta deh
0: Mas Ali. Lautan Cinta, oke. Salam buat siapa?
3: Mas Ali, selamat malam tugas. Ibu di sini Mbak Ika.
0: Iya.
3: Kak Butet.
0: Heeh.
3: Tadi Bunda Nadia tadi.
0: Heeh, betul ya? Bunda Nadia.
3: Dan Bang Amar tadi.
0: Heeh.
3: Alah, pokoknya semuanya Mas Ali ya.
0: Oke lah, siap.
3: Ya, Mas Ali, terima kasih sama
0: tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Ida di Jambi Kecil ya. Karena memang kondisi kabut asap ini kan hampir merata ya, wilayah Jambi itu terdampak gitu ya. Tapi mungkin tergantung pergerakan angin juga ya saya Manggis ya. Kadang-kadang ada yang mungkin anginnya cukup kencang, jadi mungkin kabut asapnya bisa terbawa kemana-mana yang mengakibatkan pandangan masih bisa apa namanya kelihatan lebih jelas ya. Tapi kalau untuk kondisi angin yang mungkin stabil dan tidak terlalu banyak pergerakan, mungkin kabut asapnya nggak bakalan bergerak juga ya. Jadi makanya itu di diingatkan kembali buat semuanya, saya Manggis dimanapun Anda berada ya, benar-benar memang harus lebih memperhatikan kondisi keadaan sekelilingnya, tempat tinggal, dengan kondisi kesehatan.

kesehatan itu lebih penting banget, apalagi dari himbauan pemerintah ya buat anak-anak kecil ya. Makanya PJJ kan masih berlanjut ya, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Memang dari mulai tingkat TK sampai SMP itu kan diliburkan ya, sampai kondisinya lebih kondusif gitu ya. Jadi tidak melihat lagi kondisi karhutlahnya, tapi melihat kondisi asap kabutnya ya, udaranya yang diperhatikan kembali. Karena udara kita ini udah sangat berbahaya ya, bukan sangat tidak sehat lagi, tapi udara yang kita hirup sudah berbahaya untuk orang Jambi itu, dalam kota udah berbahaya. Nah jadi itulah gunanya. Makanya di jalan-jalan itu orang pakai masker tuh dua lapis. Ada yang pakai maskernya yang satu lapis, tapi yang masker tebal yang harganya mahal gitu ya. Karena memang udara yang kita hirup saat ini itu sangat berbahaya. Bukan tidak sehat lagi, tapi sudah berbahaya. Karena sudah banyak campuran dari abu-abu dari kebakaran hutan yang berterbangan.

0: Okay, masih kita lanjut lagi yuk. Yang pengen ikutan gabung di 24187. Halo Terminal Goyang.
1: Berdiri,
0: iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Ajum.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mang Ajum, apa kabar juga nih?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana suasana di tempatnya Mang Ajum nih, kabut asapnya?
1: Ini cuma pekat, cuma tebal.
0: Tambah tebal ya, Mang Ajum ya. Iya, pokok. Kenapa, Mang Ajum?
1: Ya udah, ini udah udah
0: parah ya?
1: Iya, parah.
0: Udah parah banget ya?
1: Iya.
0: Iya. Yang penting jaga kesehatan kita semuanya ya.
1: Iya, betul. Siap. Selalu pakai masker lah kalau keluar nanti.
0: Benar-benar banget tuh, Mang Ajum.
1: Juga punya masker ini.
0: Benar, emang kita diwajibkan kalau kemana-mana memang wajib pakai masker.
1: Iya, pakai masker ini.
0: Iya deh. Mau digoyang dengan apa nih, Mang Ajum?
1: Ini lagu dangdut. Dangdut, anu aja minta lagu Rembulan Bersinar Lagi.
0: Oh, Rembulan Bersinar Lagi. Oke, Mang Ajum siap. Salamnya buat siapa?
1: Selamat malam, selamat malam. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Juga buat Bu Desira, kemudian Mbak Ika Rufianti, Bapak Ernu, kemudian juga buat Mbak Ajeng, kemudian juga Mbak Cakraminata, Mbak Ajeng Muksin, kemudian juga buat Bunda Wati sama Imannya, kemudian dari Rizka juga ya, Mbak Ajeng, Bunda Ayang, selamat malam, dan buat semuanya aja deh.
0: Oke, Mang Ajum.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Mang Ajum. Halo Terminal Goyang.
2: Kok goyang itu apa slogan?
0: Gober DJ.
2: DJ. Maklum Mas Ahmad monitor malam.
0: Iya, enggak apa-apa Mas Ahmad. Gimana kabarnya Mas Ahmad?
2: Alhamdulillah, saya walafiat.
0: Alhamdulillah. Amin.
2: Selalu lancar dalam bertugasnya. Nanti.
0: Amin. Siap deh.
2: Sebuah janji Mas Ali.
0: Sebuah janji. Sebuah janji Evita Mala ya. Oke, siap. Salamnya buat siapa Mas Ahmad?
2: Semuanya aja lah yang lagi menitor. Malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Karena keadaan cuaca sama-sama kita maklumi. Janji dalam kondisi cut saat ini lah.
0: Iya, benar.
2: Saling jaga diri masing-masing. Yang sedang sakit ya kita doakan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Bang Putra Kijang semoga cepat sembuh, Bang Putra ya.
0: Iya.
2: Dan enak badan juga katanya.
0: Benar. Banyak yang lagi enggak enak badan, banyak yang lagi sakit kayaknya ya.
2: Iya, buat semua-semuanya aja lah Mas Ali ya.
0: Oke, siap.
2: Pak, salam sehat selalu, bahagia selalu tentunya, dan selamat malam dari Mas Ahmad.
0: Oke.
2: Lagunya, makasih Mas Ali ya.
0: Sama-sama Mas Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga buat Mas Ahmad Talang Banjar.

Oke, sampai yang semuanya lanjut yuk, komen-komen dulu dong ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ dari Neng Nelly, hadir lagunya dong, Gelas Retak ya. Menyapa aja untuk semua fans Manggis yang lagi pada monitor. Buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Gober DJ dari Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir. Ya lagunya dong, Angka 1, selamat malam untuk semuanya dari A sampai Z ya. Sehat selalu dan buat Bang DJ semangat siarannya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ dari Bunda Rizka hadir, kawasan Kampung Bugis ya. Lagunya dong Rindu Berat ya, buat DJ Ale selamat malam, selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ dari Bang Alimin hadir ya, lagunya dong Sejengkal Tanah ya, buatnya DJ Ale selamat tugas aja. Menyapa buat istri yang lagi rehat. Oke, siap. Gober DJ darinya Mbak Ila Simpang Pule hadir. Terima kasih banyak juga buatnya Mbak Ila.

Oke lah, selamat pagi semuanya. Yuk menemani, menghibur Anda semua dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata, dunia maya, iya, di dunia mana aja lah, sampai luar negeri ya. Yang lagi mantengin Radio Manggis, kita hibur Anda dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request ya, dan menemani Anda juga yang lagi istirahat malam ya, selamat istirahat. Yang pastinya tetap jaga kesehatan, jangan lupa rutin minum air putih ya, 8-10 gelas per hari. Nah, tergantung dari pekerjaan saya, Manggis ya. Kalau kerjaannya kayak kuli bangunan ya, kerja proyek yang memang kebanyakan kerja kasar atau kerja-kerja yang membutuhkan fisik yang cukup luar biasa ya, dan berkeringat cukup banyak. Nah, itu kan intensitas minum air putihnya juga diperbanyak gitu ya, biar tidak terjadi yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Beda dengan mungkin orang yang kerjanya dalam ruangan, mungkin yang ber-AC, atau mungkin kalaupun tidak ber-AC mungkin menggunakan kipas angin. Kan beda ya, intens keringatnya dengan orang yang kerja lapangan gitu ya. Jadi tetap biarpun di dalam ruangan pun harus rutin juga minum air putih ya, 8-10 gelas per hari itu.

saat tuh selalu minum air es, ya dikit-dikit buka kulkas, minuman kaleng, minuman botol dan segala macam, tapi semuanya serba es gitu ya. Itu sangat tidak sehat, apalagi di kita di puncak kemarau kayak gini, itu takutnya nanti Anda radang tenggorokan dan salah satunya mengakibatkan juga pembesaran amandel. Nah, jadi terlalu sering banyak minum air es ya, air dingin es, itu takutnya pembesaran amandel di dalam tenggorokan Anda, kerongkongan gitu ya. Jadi hati-hati ya. Memang kalau panas-panas gitu kan kita tuh bawaannya haus. Pasti enak dan seger kalau minum es. Boleh sesekali aja, gak boleh keterusan saya manggis ya. Selingi juga makan sayur mayur yang sehat, buah-buahan yang banyak vitamin C-nya ya, yang gampang-gampang tuh jeruk, nanas ya. Tapi kalau Anda yang punya penyakit lambung ya, jangan lupa makan nanasnya yang manis, nanas madu lebih bagus ya. Kalau lambung itu kan tidak boleh terkena asam-asam ya, pedas-pedas, yang pahit-pahit, terlalu pahit, terlalu asin-asin ya, itu kan gak bagus juga buat lambung ya. Nah, kalau Anda yang punya riwayat penyakit lambung, jangan khawatir ya. Di Radio Manggis tersedia madu untuk lambung ya. Kalau Anda rutin minumnya madu lambung itu, mudah-mudahan bisa

Maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani Anda hari ini, yang pastinya semua lagu-lagunya akan saya putarkan sampai nanti jam 10 malam ya. Pokoknya tenang aja, lagu-lagu Anda bakalan kita puterin semuanya ya. Selamat malam saya Manggi, selamat beristirahat, selamat mengumpulkan tenaga Anda. Mudah-mudahan besok bangun pagi segar bugar, pikiran positif ya. Dan energi-energi positif juga bisa Anda keluarkan kembali untuk melakukan rutinitas pekerjaan Anda seperti biasanya. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta. Jangan lupa menggunakan masker di kondisi kabut asap yang masih melanda wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, maupun juga kabupaten-kabupaten yang lainnya juga. Dan yang pastinya tetap dengarkan terus dong Radio Manggi 96 FM Barometer Musik Dangdut se-Jambi Raya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekaligus saya pamit undur diri malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan, tiada lagi ketulusan.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink.

kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa

0: Tradisional India Himalaya Hindustan.
1: Alamat Jalan Sunan Giri RT 3 Simpang 3 Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: karena ada Agarinus Spray. Agarinus Spray adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Blue Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis, heboh dan dunia, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. 0812 740 1367.
2: Kita perlu tahu mah atau radang lambung.